Matty McConnell. Dia adalah seorang insinyur asal Finlandia yang merupakan salah satu legenda penting di balik perkembangan teknologi komunikasi. Yuk kita kenalan dengan Matty McConnell. Matty McConnell dilahirkan pada 16 April 1952 di Suomussalmi, Finlandia. Di tahun 1976, dia berhasil menyelesaikan pendidikan dan meraih gelar insinyur bidang elektrik di University of Oulu, Finlandia. Pada tahun 1989, McConnell telah menjabat sebagai President of the Mobile Communication Unit di perusahaan telekomunikasi Telkom Finland. Dia juga mengembangkan teknologi GSM hingga tahun 1988. Awalnya, handphone di tahun 1970-an hanya berfungsi untuk menelepon. Lalu, muncullah teknologi GSM yang membuat Departemen Telekomunikasi Europe Conference of Postal and Telecommunication Administration menghimbau agar disediakan sebuah sistem baru. Fungsinya untuk memisahkan layanan suara dan layanan data. Pada tahun 1984, sebuah konferensi CHIP ini diadakan di Copenhagen, Jerman. McConnell hadir dan mencetuskan ide tentang pesan berbentuk tulisan pada telepon seluler. Ide ini akhirnya menjadi sebuah revolusi teknologi komunikasi. Ini juga awal perkembangan aplikasi chat. Teknologi SMS kemudian dikembangkan oleh McConnell bersama dua ahli telekomunikasi bernama Friedhelm Hillebrand dan Bernard Gilbert. Saat itu, handphone belum memiliki keyboard, sehingga SMS diketik melalui PC. Pesan singkat ucapan Natal di tahun 1992 dari Neil Papworth pada Richard Jarvis merupakan SMS pertama di dunia yang berhasil terkirim. SMS resmi sendiri diluncurkan pada tahun 1994 dengan menggunakan handphone asal Finlandia, yaitu Nokia. Nah, seri yang digunakan pertama kali dalam mengirim SMS ini adalah Nokia 2010. Banyak yang tidak mengenal sosok McConnell sebagai penemu SMS, karena dia sendiri tidak pernah membuat hak paten atas idenya dan tidak mengharapkan pengakuan dari dunia. McConnell meninggal dunia pada 3 Juli 2015 saat berumur 63 tahun karena sakit.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

0: Waduh, ternyata dia terjerat kasus korupsi. Harus disebarin nih beritanya.
1: Waspada penculikan anak. Aduh, bahaya. Harus cepat di-share nih.
2: Stop, jangan asal berbagi informasi yang tidak jelas kebenarannya. Saring dengan bijak informasi dari sosial media yang kita terima, dan jadilah pengguna sosial media yang cerdas dengan tidak menyebarkan hoax. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Loh, itu kan Aldo. Bukannya sekolah, malah mulungin plastik. Aldo! Aldo!
4: Eh, Ibu Guru. Mau kemana, Ibu?
3: Aldo, kok sudah 2 hari nggak masuk sekolah? Ibu kira kamu sakit loh.
4: Aldo sudah tidak mau sekolah, Ibu. Aldo mau cari botol-botol saja. Aldo mau cari uang biar tidak miskin terus.
3: Aldo, Aldo, justru itu yang salah. Aldo harus sekolah biar bisa jadi orang sukses. Kalau Aldo punya pendidikan tinggi, Aldo bisa kerja di mana saja. Aldo bisa pilih mau jadi apa saja. Besok, Aldo masuk sekolah lagi ya. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan itu, Anda bisa mengubah dunia. Apapun rintangannya, mari sukseskan wajib belajar 12 tahun guna memutus rantai kemiskinan.

0: Rudy, Rudy, kamu kemana? Kemarin kau su bolos, sekarang kau mau bolos lagi. Saya lapor guru nanti ya.
1: Ah, badiam sudah. Kau ini terlalu sibuk dengan orang lain, kau rusak.
0: Iyo, karena saya teramau kau dapat hukum terus. Selain itu, saya juga kan ketua OSIS. Jadi wajar kalau saya sibuk dengan hal-hal macam begini.
1: Sudah Nia. Kau urusan anak yang lain saja, jangan urus saya. Saya capek sekolah. Nanti kalau su lulus, palingan saya cuma jaga macet pukio saja mo. Bagaimana saya mau sukses kalau mau kuliah tak ada biaya? Jadi percuma sekolah.
0: Justru itu Rudy, kau harus rajin sekolah dan belajar biar kau pintar. Kalau kau pintar, kan kau bisa dapat beasiswa. Jadi kau tidak perlu bayar uang kuliah lagi. Disiplin adalah jodoh dari kesuksesan. Tanpa kedisiplinan, kesuksesan itu hanya akan menjadi mimpi. Jadi Rudy, mulai sekarang kau harus mulai menghargai waktu. Jangan sampai kau menyesal di akhir.

serviks adalah kanker yang muncul pada leher rahim wanita. Semua wanita dari berbagai usia beresiko menderita kanker serviks. Kanker serviks cenderung mempengaruhi wanita yang aktif secara seksual. Gejala kanker serviks tidak selalu bisa terlihat dengan jelas. Bahkan, ada kemungkinan gejala muncul setelah memasuki stadium akhir. Hampir semua kasus kanker serviks disebabkan oleh human papilloma virus atau disingkat HPV. Lakukan Pap smear secara rutin agar kita dapat mencegah perkembangan kanker. Karena tes Pap smear mampu mendeteksi perbedaan pada sel serviks sebelum

Perlukah Anda memperhatikan MFG Date pada kemasan produk yang Anda beli? Sebenarnya apa sih MFG Date? MFG atau Manufacture Date adalah informasi tentang tanggal diproduksinya produk tersebut. MFG biasanya dicantumkan pada kemasan produk bersamaan dengan tanggal kadaluarsa atau expire date untuk memberikan informasi kepada pengguna kapan produk tersebut layak digunakan. Semua produk yang mencantumkan MFG pada kemasan produknya berarti sudah ditinjau secara cermat untuk memastikan bahan-bahan yang digunakan pada produk telah memenuhi syarat selama produksi sebelum dijual ke pasar. Anda sebagai pengguna atau konsumen dianjurkan untuk memperhatikan label tanggal seperti MFG dan EXP atau tanggal kadaluarsa pada produk.

0: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah, karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
1: Motor baru nih.
2: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
1: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih.
2: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
1: Oh, gitu.
2: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
1: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
2: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
1: Kalau SIM-nya?
2: Belum.
1: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
2: Serius nih?
1: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
2: Oke deh kalau gitu.
1: Let's go.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lain. Saudara, diduga akibat pola asuh yang keliru, lebih dari 300 anak balita di Kabupaten Gianyar, Bali mengalami gejala stunting.
1: Itu, aku sudah dengar berita di TV barusan, toh. Jadi mulai sekarang, stop kasih makan Jamie makanan yang tak bergizi. Aku dengar itu, Tavi.
2: Aduh, Mama, makanan ini aman saja. Mama tak usah takut begitu,
1: Bagaimana Mama tak khawatir? Jamie itu masih bayi. Dia berat
2: begitu,
1: Bagaimana Mama tak khawatir? Jamie itu masih bayi. Dia berat badan tak bertambah, pertumbuhan juga lambat. Coba aku bawa Jamie segera ke puskesmas untuk periksa, Tavi.
2: Iya, Mama. Tapi, Mama ikut saya bawa Jamie ke puskesmas,
1: Kekurangan gizi kronis pada awal 1000 hari pertama kehidupan, yaitu sejak awal kehamilan atau konsepsi, hingga anak berusia 2 tahun. Pemenuhan gizi, terutama sejak awal kehamilan atau konsepsi, hingga anak berusia 2 tahun. Pemenuhan gizi, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan, menjadi

0: Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa memerlukan obat apapun, termasuk pereda nyeri. Selamat pagi, Ayu.
1: Oh, Lulu. Pagi juga, Lulu.
0: Duh, kenapa lagi nih? Masih pagi sudah cemberut aja. Nanti cantiknya hilang loh.
1: Gak akan bisa hilang. Kan aku emang gak cantik. Kadang aku mikir, kenapa ya Tuhan menciptakan fisik yang berbeda-beda? Lelah rasanya selalu dibandingkan dan membandingkan diri ini dengan orang lain.
0: Ya ampun, mau sampai kapan sih kamu begini terus? Tahu gak, insecure yang berlebihan pada remaja kayak kita-kita ini bisa menyebabkan terganggunya kesehatan mental hingga depresi. Emang kamu mau gila gara-gara insecure terus?
1: Ya gak mau dong, Lu. Tapi gimana ya, setiap hari kepikiran terus. Pengen cantik juga sih kayak orang-orang.
0: Nih dengerin aku, kita itu tidak bisa terus menuntut apa yang sudah Tuhan berikan. Semua itu sama lo di mata Tuhan. Yuk bangkit dan bersyukur. Ingat ya, semua ciptaan Tuhan itu sempurna. Setiap manusia pasti punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Coba deh untuk terus bersyukur dan love yourself mulai dari sekarang.

0: Pagi-pagi gini enaknya makan apa ya?
1: Wah, pagi-pagi gini sih enaknya nyabu, bro.
0: Nyabu? Emang kamu nggak takut ditangkap polisi?
1: Nyabu yang aku maksud itu nyarap bubur, bro. Bukan pakai sabu-sabu. Ya, tampak sih boleh sangar. Tapi untuk cobain barang haram seperti narkoba, no way. Apa jadinya bangsa ini jika generasi penerusnya terjebak dalam narkoba?
0: Jadi?
1: Katakan tidak pada narkoba. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.
2: Mama kok gak ikut jemput aku sih, Pak?
3: Tadi tuh mama lagi bersih-bersih kamar kamu. Biar alergi di muka kamu gak kumat. Papa punya cerita.
2: Apa tuh, Pak?
3: Jadi gini nih, ada sebuah bus ngangkut penumpang dari pinggir jalan. Terus si penumpang itu sepanjang perjalanan gak berkata sedikit pun. Kondektur nanya dong, tujuannya mau kemana. Tapi penumpang itu sama sekali gak ngeluarin suara. Nah, menurut kamu, penumpang itu bisa nyampe ke tujuannya gak?
2: Susah sih kalau gitu. Lagian kan dia juga gak tahu mau kemana.
3: Itu pentingnya komunikasi. Jadi kamu kalau ada masalah ya disampein aja, diomongin aja. Kalau kamu kesel ya, ya marah aja. Marah itu normal kok, manusiawi. Daripada orang di sekitar kamu gak ada yang tahu, ya kan?
2: Iya sih, Pak. Benar. By the way, kok jadi serius gini sih?

Hai teman Produa, pernah nggak setelah kalian makan yang manis-manis, kalian jadi terbayang dan ingin makan sesuatu yang manis lagi dan lagi? Kalau pernah, kondisi itu disebut sugar craving. Sugar craving adalah salah satu bentuk adiksi atau kecanduan yang terjadi pada otak akibat konsumsi gula secara berlebihan. Seseorang yang mengalami sugar craving, umumnya karena faktor kebiasaan. Banyak orang yang gak sadar telah ketagihan makanan manis karena hal ini menyatu dengan pola makan sehari-hari. Tapi ada juga penyebab lainnya, seperti karena kurang tidur dan stres berkepanjangan. Untuk mengatasi sugar craving, kamu bisa membatasi gula selama 2 minggu dan melakukan puasa setidaknya 2 minggu sekali untuk mengontrol kadar gula. Olahraga secara teratur dan tidur yang cukup juga diperlukan. Apabila kadar gula dalam tubuh cukup tinggi, ini akan menyebabkan masalah kesehatan hingga penyakit komplikasi. Penting bagi kita untuk memperhatikan konsumsi gula sejak kecil untuk menghindari konsumsi gula secara berlebih saat dewasa. Ingat ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Salam sehat!

Kisah patah hati di balik lagu Indonesia Raya. Jadi waktu itu sang penulis lagu W.R. Supratman lagi jatuh cinta sama seorang perempuan yang ia temui di Kongres Pemuda 1. Siti Sundari namanya. Sundari merupakan perempuan yang cantik dan pintar. Makanya beliau kagum padanya. Waktu W.R. Supratman lagi menulis lagu Indonesia Raya, ia meminta bantuan Sundari untuk membaca dan menuangkan pemikirannya. Tapi sayangnya, ternyata waktu itu Sundari sudah dekat dengan teman perjuangan W.R. Supratman sendiri, yaitu Muhammad Yamin. Ya, pantas saja, banyak kesamaan diksi antara lagu Indonesia Raya dengan puisi Muhammad Yamin yang berjudul Indonesia Tumpah Darah. Bisa aja, Sundari mendapatkan inspirasi dari gaya bahasa Muhammad Yamin dari surat-surat yang dikirimkan kepadanya. Saking galaunya, W.R. Supratman pernah bilang, "Aku tak bahagia dalam soal cinta." Pada akhirnya, Muhammad Yamin menikah dengan Siti Sundari pada tahun 1934 dan W.R. Supratman harus melajang sampai akhir hidupnya. Definisi nice try.

0: Oke, teman Pro 2 dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Ketemu lagi nih teman Pro 2 bareng sama Karida di sini untuk edisi Kamis 14 Mei 2026. Selamat memperingati kenaikan Yesus Kristus ya teman Pro 2. Kiranya kasih, damai, sejahtera, dan juga pengharapan senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kita semua. Oke, teman Pro 2, seperti biasa siang-siang pukul 12 sampai 13 nanti kita akan makan siang pakai informasi. Nih, informasinya apa, Karida? Informasinya tentang UMKM, pelaku industri kreatif maupun ekonomi digital, teman Pro 2. Tapi sebelumnya aku mau nanya dulu nih teman Pro 2 sama kalian, menurut kalian anak muda seperti kita ini butuh gak sih informasi seputar UMKM? Kalau yang butuh angkat tangan, kalau yang gak butuh angkat kaki. Waduh, angkat kaki dari mana? Ah, dari sini. Oke, teman Pro 2, ngomongin soal anak muda dan juga UMKM ya teman Pro 2. Di era sekarang itu anak muda bukan lagi sekedar penonton perkembangan zaman, tetapi menjadi bagian penting juga nih untuk menentukan arah masa depan ekonomi. Perubahan teknologi, gaya hidup digital, hingga kebiasaan masyarakat yang serba online, ini membuat pemahaman tentang UMKM, industri kreatif dan ekonomi digital, ini menjadi sangat penting nih dimiliki oleh generasi muda teman Pro 2. UMKM atau usaha mikro, kecil dan juga menengah ini tentunya memiliki peran besar ya teman Pro 2 untuk menggerakkan perekonomian Indonesia. Banyak lapangan pekerjaan lahir dari usaha-usaha seperti kuliner, fashion lokal, kerajinan tangan, hingga bisnis rumahan teman Pro 2. Anak muda ini tentunya perlu memahami teman Pro 2 bahwa UMKM, karena dari sanalah ya muncul peluang untuk mandiri secara finansial. Apalagi sekarang ya teman Pro 2, di tengah persaingan kerja yang semakin ketat, memiliki kemampuan untuk membangun usaha sendiri pun menjadi nilai tambah yang sangat penting teman Pro 2. Sebenarnya kalau kamu mau terjun ke dunia UMKM teman Pro 2, gak harus langsung besar teman Pro 2. Banyak kok bisnis yang sukses justru dimulai dari usaha kecil yang dikelola dengan konsisten teman Pro 2. Selain itu teman Pro 2, mendukung UMKM juga berarti ikut membantu pertumbuhan ekonomi daerah dan membuka kesempatan bagi masyarakat sekitar untuk berkembang bersama. Apalagi ya teman Pro 2, saat ini tuh hampir semua aktivitas sudah terhubung dengan teknologi digital, pembayaran online, maksudnya belanja online, pembayaran digital, promosi lewat media sosial, bahkan pekerjaan pun bisa kita lakukan dari jarak jauh teman Pro 2. Nah, ini pentingnya kenapa anak muda harus memahami ekonomi digital ya, agar tidak tertinggal oleh perkembangan zaman. Dengan memahami dunia digital teman Pro 2, generasi muda seperti kita nih bisa loh memanfaatkan internet bukan hanya untuk hiburan, tetapi juga untuk belajar, bekerja, bahkan membangun bisnis dan menciptakan peluang baru teman Pro 2. Jadi pada intinya teman Pro 2, kalau saya bisa narik garis besar untuk kamu atau benang merah ya dari apa yang saya bicarain tadi teman Pro 2, memahami UMKM, industri kreatif dan juga ekonomi digital itu bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan bagi anak muda zaman sekarang. Karena dunia kan terus bergerak cepat ya teman Pro 2, dan generasi muda seperti kita harus mampu beradaptasi, berkembang, serta memanfaatkan peluang yang ada. Oke, jadi seperti itu teman Pro 2. Jadi kapan nih kamu mau terjun ke dunia UMKM? Mau sekarang, mau nungguin modal dulu? Boleh teman Pro 2. terjun ke dunia UMKM itu gak asal terjun ya teman Pro 2. Kamu juga harus memahami kiat-kiatnya, tips-tipsnya, trik-triknya, biar tidak hanya rugi yang kamu dapatkan, tapi juga keuntungan. Oke, kita bakalan break dulu teman Pro 2, so please don't go anywhere. Karida masih akan menghadirkan sajian informasi seputar UMKM for you. Stay tune ya, on Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.
1: Ada kejutan besar di Piala Dunia 2026 ini. Piala Dunia 2026 ini akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Di edisi kali ini, ada satu negara yang mencuri perhatian. Cape Verde atau Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pada kualifikasi Piala Dunia Ronde 3, di bawah tangan dinginnya Pedro Leitão Brito, yang lebih dikenal dengan julukan Bubista, Tanjung Verde berhasil memuncaki klasemen grup D zona Afrika, dan bahkan tim nasional sekelas Kamerun harus puas berada di posisi kedua. Lolosnya Tanjung Verde, tim berjuluk si Hiu Biru ke Piala Dunia 2026, adalah pencapaian bersejarah bagi negara kepulauan kecil di Afrika Barat. Kekuatan Tanjung Verde akan diuji di grup H oleh Spanyol, Uruguay, dan juga Arab Saudi. Kita

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, Gibble Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Cari kerja di mana lagi? Macam akhir-akhir ini cari kerja susah sempat terjadi.
1: What?
0: Mana uang tabungan lagi, semua tipis lagi.
1: I don't know.
2: Kenapa tidak kakak buka lapangan kerja saja? Modal kan ada toh. Bisa pakai tongpu tabungan dulu.
3: Wow.
0: Buka lapangan kerja bagaimana? Tong bisa apa?
2: Kakak kan pintar masak toh. Bisa buka catering, toko roti. Manfaatkan bakat yang sudah Tuhan kasih.
4: Oh my God.
0: Betul juga adik. Kenapa dari dulu kakak terakhir pikiran macam begini? Anak ini pintar sekali sayang, adikku.
2: Berani mengambil resiko dan menciptakan lapangan kerja bagi orang sekitar merupakan tindakan nyata untuk bangkit dari keterpurukan. Mari bangkit bersama UMKM.

Break-even point adalah titik impas di mana total pendapatan sama dengan total biaya, baik biaya tetap maupun biaya variabel. Pada titik ini, perusahaan tidak mengalami keuntungan maupun kerugian. Break-even point sangat penting dalam perencanaan keuangan bisnis karena membantu untuk menentukan beberapa unit produk yang harus dijual agar perusahaan tidak merugi. Ada beberapa komponen dalam perhitungan break-even point. 1. Biaya tetap atau fixed cost, yaitu biaya yang tidak berubah meskipun volume produksi berubah, seperti sewa gedung, gaji tetap, dan asuransi. 2. Biaya variabel atau variable cost, yaitu biaya yang berubah seiring dengan jumlah produksi seperti bahan baku dan ongkos kirim. 3. Harga jual per unit atau selling price per unit. Selain itu, manfaat dari break-even point adalah menentukan target penjualan minimum, membantu dalam pengambilan keputusan harga, menilai kelayakan usaha atau produk baru, serta mengontrol dan menekan biaya.

tiba dari kawasan Jalan Patimura. Kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Masih di informasi seputar UMKM, teman Pro 2. Kalau ngomongin soal UMKM di era sekarang ini, teman Pro 2, anak muda seperti kita tuh memiliki peluang yang besar sekali ya untuk memulai usaha sendiri. Apalagi kemajuan teknologi, media sosial, dan gaya hidup digital ini membuat jenis UMKM semakin mudah dijalankan. Bahkan teman Pro 2 tidak hanya dari rumah atau menggunakan modal yang tidak besar, itu juga bisa banget nih teman Pro 2. Anak muda kan dikenal kreatif, cepat mengikuti tren, dan juga dekat dengan dunia digital. Karena itu teman Pro 2, ada banyak jenis UMKM yang cocok dijalankan oleh generasi muda, baik sebagai pekerjaan utama maupun usaha sampingan. Kalau kamu tertarik teman Pro 2, saya punya loh beberapa list usaha yang mungkin bisa kamu geluti teman Pro 2. Tapi ingat ya, harus tekun teman Pro 2. Nah, usaha pertama teman Pro 2 adalah usaha kuliner kekinian. Kenapa harus usaha kuliner kekinian teman Pro 2? Karena kuliner ini kan memiliki pasar yang teramat sangat luas. Anak muda bisa loh memulai usaha dari makanan ringan, minuman kekinian, dessert, kopi susu, rice bowl, atau bahkan jajanan viral yang lagi tren di media sosial, teman Pro 2. Oke, aku kasih keunggulan satu deh buat kamu, teman Pro 2. Mengenai usaha kuliner, kenapa ini tuh mudah banget dipasarkan melalui platform digital seperti Instagram, TikTok, maupun layanan pesan antar online, teman Pro 2. Selain itu, kreativitas dalam kemasan dan juga promosi ini juga menjadi nilai yang sangat penting, teman Pro 2. Asalkan packaging kamu bikin menarik, teman Pro 2, saya yakin ini pasti bakalan rame. Kenapa? Karena selain kasih makan perut, anak muda sekarang kan suka banget ya kasih makan media sosial. Pesan apa dikit, cekrek, upload gitu ya. Jadi kalau nantinya kemasan kamu atau packaging kamu menarik dan juga rasanya enak, saya yakin pasti akan lama bertahan dan juga viral, teman Pro 2. Selanjutnya teman Pro 2 adalah thrift shop dan juga fashion lokal. Usaha pakaian bekas berkualitas atau thrift shop ini semakin diminati anak muda ya, karena dianggap unik, terjangkau, bahkan mengikuti tren fashion masa kini. Selain thrift, teman Pro 2, anak muda juga bisa membangun brand fashion sendiri seperti kaos, hoodie, tote bag, atau aksesoris lokal dengan desain yang kreatif dan juga menarik. Promosi melalui media sosial juga sangat membantu perkembangan usaha fashion anak muda ya, teman Pro 2. Oke, selanjutnya teman Pro 2 adalah jasa desain grafis dan juga editing. Nah, buat kamu teman Pro 2 yang memiliki kemampuan desain atau editing video, peluang usaha ini tuh sangat menjanjikan sekali ya. Saat ini kan banyak pelaku usaha sekolah, organisasi, hingga content creator ini membutuhkan jasa desain seperti poster, logo, editing video, hingga pembuatan konten media sosial. Nah, disinilah peran penting kamu sangat dibutuhkan, wahai anak muda yang teramat kreatif. Jadi jangan sia-siakan ya kesempatan yang satu ini. Ada kerajinan tangan dan juga produk kreatif. Kamu bisa loh membuat produk handmade seperti lilin aromaterapi, hampers, gelang, buket bunga, hingga dekorasi ruangan yang memiliki pasarnya tersendiri. Kalau kamu kemas dengan menarik, cantik, unik, teman Pro 2 pasti bakalan laku keras sih. Usaha ini cocok ya buat kamu anak muda yang menyukai kreativitas dan ingin menghasilkan produk yang unik serta

Selanjutnya teman Pradua, ada jasa fotografi dan videografi ya. Nah, di era digital seperti sekarang teman Pradua, kebutuhan dokumentasi juga semakin tinggi. Banyak acara seperti ulang tahun, wisuda, prewedding, hingga promosi produk membutuhkan jasa foto dan video. Buat kamu yang memiliki kemampuan dan editing, dapat menjadikan hobi ini ya sebagai peluang usaha yang menjanjikan teman Pradua. Sebenarnya yang teman Pradua, memulai UMKM itu tidak harus menunggu modal besar atau mungkin usia yang matang. Yang terpenting adalah keberanian untuk mencoba, konsisten, dan mau terus belajar mengikuti perkembangan zaman. Anak muda memiliki keunggulan dalam kreativitas, kemampuan digital, dan juga semangat berinovasi. Kalau ini kamu manfaatkan dengan baik, teman Pradua, hal tersebut tentunya bisa

Jadi gimana nih teman Pradua, kapan kamu mau terjun ke dunia UMKM? Oke, jangan kemana-mana teman Pradua, kita akan break dulu sejenak. Tetapkan kebersamaan kamu ya, hanya di Pradua FM Serui, teman terbaik kamu.

0: Usaha mikro, kecil, dan menengah merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Untuk membedakan antara jenis usaha mikro, kecil, dan menengah, pemerintah menetapkan kriteria berdasarkan beberapa indikator utama, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan diperbarui melalui peraturan turunan seperti Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021. 1. Untuk usaha mikro, membutuhkan modal usaha maksimal 1 miliar rupiah, itu pun tidak termasuk tanah dan bangunan sebagai tempat usaha. Omset tahunan maksimal sebesar 2 miliar rupiah, jumlah tenaga kerja kurang dari 4 orang. 2. Untuk usaha kecil, modal usaha lebih dari 1 miliar rupiah hingga 5 miliar rupiah, memiliki omset tahunan 2 miliar hingga 15 miliar rupiah, jumlah tenaga kerja 5 sampai 19 orang. 3. Untuk usaha menengah, memiliki modal usaha lebih dari 5 sampai dengan 10 miliar rupiah, omset tahunan mencapai 15 hingga 50 miliar rupiah, jumlah tenaga kerja 20 sampai 99 orang. Adapun klasifikasi UMKM penting untuk menentukan dukungan serta kebijakan pemerintah seperti akses pembiayaan, pelatihan, dan insentif pajak. Dengan mengetahui kriteria ini, pelaku usaha dapat memahami posisi usahanya dan memanfaatkan berbagai program yang tersedia.
1: Kok sibuk sampai? Kok udah bikin apa sekarang?
2: Terada, saya ada sibuk dengan usaha kecil ini kak, jualan kue rumahan, namanya UMKM, usaha mikro kecil menengah. Jadi saya ada sedikit sibuk kak.
1: Keren, memangnya bisa berkembang ya meski cuma usaha kecil begini ya nih?
2: Tentu bisa toh Budi, yang penting itu kita konsisten. UMKM sekarang adalah tulang punggung ekonomi Indonesia. Dari usaha kecil bisa jadi besar, apalagi sekarang ada dukungan digital, jadi aman saya nanti buang di medsos dan datang belanja.
1: Benar juga. Jadi kalau kita belanja di UMKM artinya kita bantu ekonomi bangsa Indonesia toh?
2: Iya toh, betul sekali Andi. Setiap pembelian di UMKM bukan cuma dapat produk berkualitas tapi juga bantu keluarga, pekerjaan dan buat daerah berkembang.
1: Keren sekali. Berarti mulai sekarang saya pilih berbelanja di UMKM saja. Sudah lebih dekat, lebih bermanfaat lagi.
2: Cerdas sekali, Andi. Ayo dukung UMKM, kecil bagi kita, besar artinya untuk Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Pradua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pradua FM Serui, teman terbaik kamu. Selamat siang untuk teman Pradua dimanapun kalian berada, terkhususnya buat kamu yang berada di 4 sudut kota Serui. Juga selamat siang untuk yang di kota Sejuta Bakal Waropen. Selamat menjalankan aktivitas kamu ya teman Pradua di hari ini. Hari libur teman Pradua, libur-libur gini enaknya ngapain ya? Mau ngapain aja bebas aja asalkan positif ya teman Pradua.

Okay, teman Pro 2 pukul 13 lebihnya 6 menit waktu Indonesia Timur. Itu artinya kita sudah sampai di segmen informasi seputar olahraga. Teman Pro 2, sudah pada beli jersey belum? Nanti kalau nonton tidak lengkap ya teman Pro 2 tanpa kamu menggunakan yang namanya jersey negara favorit kamu teman Pro 2, atau negara yang kamu dukung. Kalau saya sama sih, masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya teman Pro 2, masih tetap pegang Jerman. Ada yang Jerman gak nih di sini teman Pro 2? Atau kalian lebih ke Belanda, Inggris, atau Brazil teman Pro 2? Waduh, saingannya banyak ya. Saya sebenarnya gak terlalu begitu mengerti soal bola teman Pro 2, tapi karena pacar saya nyuruh dukung Jerman, ya udah saya mah ikut rame aja dong, bilang ini kok rame saja. Tapi saya senang sekali teman Pro 2 dengan euforia setiap Piala Dunia ya. Kayaknya seru gitu, media sosial banyak sekali, ramai. Jalan-jalan juga ramai gitu ya, pada konvoi. Tapi ingat ya teman Pro 2, nanti boleh konvoi asalkan harus tetap berhati-hati ya. Dan yang paling penting apa teman Pro 2? Tetap menjunjung sportivitas. Ya, ini penting sekali teman Pro 2. Meskipun kalian saling baku bicara di media sosial, tapi ingat ya, kita semua tuh saudara. Jadi mau kalah, mau menang gitu teman Pro 2, kita semua tetap saudara. Oke, ngomongin soal Piala Dunia teman Pro 2, Piala Dunia 2026 kali ini dikabarkan akan menyajikan halftime show perdana sepanjang sejarah turnamen sepak bola. Kegiatan ini tuh digelar di Stadion MetLife New York saat pertandingan final nanti teman Pro 2. Presiden FIFA Gianni Infantino mengatakan dirinya menginginkan suasana final nanti akan semakin megah dengan hiburan ala Super Bowl. Menurut dia teman Pro 2, ini bertujuan untuk membawa sepak bola sejajar ya dengan NFL dari segi hiburan teman Pro 2. Bahkan halftime show final nanti diproyeksikan menjadi pertunjukan paling spektakuler di dunia. Aduh, gak sabar nih, meskipun kita tidak di sana secara langsung ya, tapi gak sabar aja gitu teman Pro 2. Karena kemeriahan sepak bola juga bisa setara ya dengan panggung hiburan kelas dunia teman Pro 2. Teman Pro 2, sebenarnya ya teman Pro 2, halftime show ini bukan sepenuhnya hal baru. Konsep serupa juga pernah diterapkan di final Piala Dunia antar klub di tahun 2025. Acara tersebut menjadi inspirasi FIFA teman Pro 2 untuk menyajikan konsep hiburan di Piala Dunia 2026 nanti. Saat itu teman Pro 2, Doja Cat ini tampil sebagai headliner, dilengkapi dengan G Belvins, Teams, dan juga Emmanuel Kelly. Ada juga vokalis Coldplay teman Pro 2, yakni kakak saya Chris Martin, dikabarkan juga akan menjadi kurator di balik halftime show Piala Dunia 2026. Ah, tidak sabar ya. Nah teman Pro 2, dia nantinya bakal memimpin arah kreatif dan juga membantu menyusun konsep pertunjukan dan line up penampil. Dengan bantuan tangan dari Martin, FIFA memastikan pertunjukan ini akan menghadirkan sejumlah artis ternama internasional. Sehingga panggung halftime show Piala Dunia 2026 ini nantinya akan sangat meriah sekali teman Pro 2. Nah teman Pro 2, halftime show ini juga otomatis membuat jeda pertandingan menjadi lebih lama ya. Selama ini jeda turun minum final Piala Dunia hanya berlangsung sekitar 15 menit saja. Selain itu, acara ini juga turut menggandeng Global Citizen untuk menyiapkan pesan kampanye advokasi sosial. Kolaborasi tersebut juga menargetkan penggalangan dana pendidikan sebesar 100 juta US dollar teman Pro 2. Jadi nantinya teman Pro 2, setiap penjualan tiket final ini akan disisihkan 1 dolar ya untuk sebagai aksi sosial. Dana tersebut dialokasikan untuk mendukung program komunitas yang dikelola oleh FIFA di berbagai negara berkembang. Piala Dunia 2026 juga akan menjadi edisi terbesar dengan total partisipasi 48 negara.
Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko ini sudah siap nih untuk menyambut perhelatan sepak bola terbesar di dunia itu, teman Perdua. Oke, jadi kita nantikan saja ya teman Perdua. Tidak sabar sekali. Menurut kamu teman Perdua, di tahun ini negara mana nih yang akan membawa pulang trofi Piala Dunia? Komen dong. Oke, jangan kemana-mana teman Perdua. Kita break dulu dengan mendengarkan lagu official World Cup 2026 songs teman Perdua dari FIFA. Ada lagu dari Shakira teman Perdua dengan Dai Dai. Ini dong bilang Dai Dai. Dai Serui kah? Atau Dai mana nih? Jangan kemana-mana, kita break teman Perdua. Stay tune ya on Perdua Serui teman.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

ada kejutan besar di Piala Dunia 2026 ini. Piala Dunia 2026 ini akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Di edisi kali ini, ada satu negara yang mencuri perhatian. Cape Verde atau Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pada kualifikasi Piala Dunia Ronde 3, di bawah tangan dinginnya Pedro Leitão Brito, yang lebih dikenal dengan julukan Bubista, Tanjung Verde berhasil memuncaki klasmen grup D zona Afrika, dan bahkan tim nasional sekelas Kamerun harus puas berada di posisi kedua. Lolosnya Tanjung Verde, tim berjuluk si Hiu Biru ke Piala Dunia 2026 adalah pencapaian bersejarah bagi negara kepulauan kecil di Afrika Barat. Kekuatan Tanjung Verde akan diuji di grup H oleh Spanyol, Uruguay, dan juga Arab Saudi. Kita

0: Sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.
2: Teman Pro 2, pensil pertama kali diciptakan pada tahun 1565 di Inggris. Tetapi baru seabad kemudian diproduksi secara massal di Jerman. Produksi pensil terbanyak adalah di Amerika Serikat, yakni dengan total produksi sebanyak 2 miliar batang pensil. Jika semua pensil itu digunakan untuk membuat garis, maka akan tercipta 64 garis keliling dunia. Satu batang pensil dapat menulis sebanyak 40

Numero 2. Pensil terbesar dibuat oleh arsitek Firman di New York. Panjangnya mencapai 23 meter dengan berat 10 ton dan harganya $20,000 Amerika Serikat. Pensil diberi warna cerah agar mudah ditemukan. Pensil kini berbentuk heksagonal atau bukan bulat agar tidak menggelinding di bidang datar. Raut pensil pertama kali dibuat serta dipatenkan oleh matematikawan asal Prancis, yakni Bernard Lassimon pada tahun 1828. Dan sebelumnya, orang hanya meraut pensil dengan menggunakan

Oke, teman Fredua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih di frekuensi 101,5 Fredua FM Serui ya, teman terbaik kamu. Masih di informasi seputar olahraga, teman Fredua. Kita masih akan ngomongin soal Piala Dunia 2026, teman Fredua. Ada DPR RI yang meminta LPPR RI untuk menyiapkan komentator berbahasa Indonesia nih untuk siaran Piala Dunia 2026. Langkah ini dinilai penting agar masyarakat mudah mengikuti pertandingan, teman Pradua. Anggota Komisi 7 DPR RI Putra Nababan mengatakan, siaran internasional umumnya menggunakan bahasa Inggris. Karena itu, teman Pradua, RRI diminta untuk menghadirkan komentator lokal berkualitas, teman Pradua. Karena menurutnya, teman Pradua, komentator olahraga internasional ini membutuhkan keterampilan khusus ya dalam membawakan pertandingan. Dan RRI dinilai perlu mempersiapkan sumber daya manusia sejak awal, teman Pradua. Selain komentator, Putra juga meminta RRI untuk memperkuat sosialisasi siaran Piala Dunia kepada masyarakat. Informasi siaran dinilai harus diketahui publik jauh sebelum turnamen ini dimulai, teman Pradua. Ia menilai kehadiran RRI penting ya bagi masyarakat yang tetap bekerja saat pertandingan berlangsung. Siaran radio juga memungkinkan pertandingan tetap diikuti dari berbagai lokasi, teman Pradua. Jadi teman Pradua, menurut beliau, para petani hingga buruh pabrik tetap bisa menikmati pertandingan ya melalui jaringan siaran RRI. Karena kehadiran radio ini dianggap menjangkau seluruh lapisan masyarakat dibandingkan dengan platform lain, teman Pradua. Dan FYI teman Pradua, sebelumnya direktur kita, direktur utama RRI, Bapak I. Hendrasmo, juga memastikan kolaborasi siaran Piala Dunia terus diperkuat. RRI disebut bisa ya membantu memperluas akses masyarakat terhadap siaran pertandingan. Beliau juga menegaskan teman Pradua, program tersebut bertujuan ya untuk memberikan hiburan bagi masyarakat Indonesia, di mana RRI juga berupaya mendukung keberhasilan program siaran nasional. Oke, itu dia teman Pradua satu informasi di mana DPR RI yang minta RRI untuk menyiapkan komentator berbahasa Indonesia untuk Piala Dunia 2026. Iya sih teman Pradua, jadi sambil ngarit gitu ya, sambil kerja di pabrik, dengerin radio, nggak harus melihat tapi kamu bisa mendengarkan. Nah tapi sekarang teman Pradua, RRI itu tidak hanya bisa didengarkan saja loh, RRI juga bisa dilihat karena kita punya RRI Net. Tonton apa yang kamu dengar teman Pradua. Kita sekarang sudah sangat maju sekali teman Pradua, jadi kita tidak kalah dengan platform digital lainnya. Ih bangga banget deh jadi salah satu bagian dari RRI. Oke, teman Pradua, selamat siang untuk kamu. Makan siang apa nih di siang hari ini teman Pradua? Yang bingung-bingung atau yang tidak sempat masak kayaknya harus beli aja deh. Jangan kemana-mana ya teman Pradua. Kita bakalan break dulu sejenak. Tetapkan kebersamaan kamu hanya di Pradua FM Serui, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Aduh, asap rokok dari mana sih ini?
1: Pak, mohon maaf, asap rokok Bapak sangat mengganggu saya. Jika Bapak ingin merokok, silahkan ke tempat yang telah disediakan, Pak.
2: Rokok-rokok saya? Beli dari duit saya? Kenapa kamu yang ribet?
1: Ya emang sih, tapi asapnya jangan dibagi ke kita dong. Bukannya perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif.
3: Ingat, jangan merokok di tempat umum. Asap rokokmu tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga orang lain. Stop merokok, sayangi tubuhmu.
4: Kalau kita bisa dengerin rekaman proklamasi kemerdekaan Indonesia sekarang, berterima kasihlah kepada Yusuf Ronodipuro yang rela dipukulin Jepang demi menyiarkan berita kemerdekaan. Yusuf merupakan wartawan yang bekerja untuk radio militer milik Jepang, Hosokyoku namanya. Cerita Yusuf dimulai pada 17 Agustus 1945, pukul 5:30 sore waktu itu. Yusuf sedang bekerja saat itu ketika seorang pemuda bernama Syahrudin tiba-tiba masuk dengan meloncati tembok belakang kantor. Di tangannya terdapat secari kertas berisi pesan dari Adam Malik. Surat tersebut berisi berita naskah proklamasi yang sudah dibacakan Soekarno dan Hatta pada pukul 10 pagi hari itu. Yusuf dan rekan-rekannya langsung bergegas menyusun strategi supaya mereka tidak tertangkap oleh penjagaan Jepang. Akhirnya tepat pada pukul 7 malam, Yusuf menyiarkan kabar perihal kemerdekaan Indonesia dengan membacakan ulang teks proklamasi selama 15 menit ke seluruh mancanegara. Berkat keberaniannya itu, Yusuf dan teman-temannya harus menerima siksaan dari Jepang. Namun perjuangannya tidak sampai di situ. Yusuf menjadi salah seorang pendiri Radio Republik Indonesia pada 11 September 1945. Dan bahkan saat menjabat sebagai kepala stasiun pada 1950, Yusuflah yang merekam Bung Karno untuk membacakan kembali teks proklamasi. Hasilnya, RRI memiliki satu-satunya rekaman deklarasi kemerdekaan Indonesia yang bisa kita dengarkan sampai saat ini.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Prodo FM Serui, teman terbaik kamu, disiarkan secara langsung dari kawasan Patimura, mengudara di frekuensi 101,5 ya, Prodo FM Serui. Bareng sama Karida di sini, teman Prodo. Satu info update, di mana sebanyak 6 tim negara gagal lolos ke Piala Dunia U17 2026 setelah tersingkir dari Piala Asia U17 2026. Piala Asia U17 2026 yang berlangsung di Arab Saudi ini memasuki babak gugur, teman Produa. Seluruh pertandingan di fase grup tuntas pada Rabu 13 Mei waktu setempat. Total 8 tim dipastikan bermain di babak gugur turnamen ini, sementara sisanya harus angkat koper lebih awal, teman Produa. Tersingkir dari Piala Asia U17 2026 berarti gagal lolos ya ke Piala Dunia U17 2026 yang nantinya akan digelar di Qatar pada tanggal 19 November sampai dengan 13 Desember mendatang, teman Produa. Yaman dan juga Uni Emirat Arab jadi dua tim terakhir yang tidak akan tampil di Piala Dunia, teman Produa, pada akhir tahun nanti. Di fase grup sendiri, teman Produa, Yaman menempati peringkat ketiga klasemen akhir grup C dengan meraih 4 poin. Pada pertandingan terakhir, Yaman hanya bermain imbang 0-0 dengan Korea Selatan di Stadion King Abdullah. Apabila menang pun dalam laga tersebut, Yaman bisa saja lolos ke Piala Dunia U17. Nasib lebih tragis dialami Uni Emirat Arab, teman Produa, pada laga pamungkas itu digilas oleh Vietnam 2-3. Kekalahan tersebut membuat UAE terbenam ya di dasar klasemen grup C. Sementara Vietnam menjadi juara grup C dan lolos ke Piala Dunia U17, Vietnam menjadi satu-satunya tim dari Asia Tenggara nih yang bermain di Piala Dunia U17 2026. Sedangkan teman Produa, 4 tim dari negara lain lebih dulu tersingkir dari Piala Asia U17 2026. Keempat tim tersebut adalah Thailand, Myanmar, Indonesia, dan India. Meskipun menempati peringkat ketiga klasemen grup B, Qatar ini tetap lolos ya ke Piala Dunia U17 karena menjadi tuan rumah, teman Produa. Jadi kalau boleh saya rangkum, teman Produa, 6 tim negara gagal lolos Piala Dunia U17 2026 ada Thailand, ada Myanmar, Indonesia, India, Yaman, dan Uni Emirat Arab. Total semuanya ada 6 ya, teman Produa. Alright, itu dia teman Produa satu informasi di mana daftar tim negara gagal lolos ke Piala Dunia U17 2026. Sedih ya, kita masuk nih di daftar gagal lolos, teman Produa. Okay, semoga saja di lain kesempatan kita bisa ya, teman Produa. Kita bisa, kita pasti bisa. Jangan kemana-mana, teman Produa, kita bakalan break dulu sejenak. Stay tune ya on Produa Serui, teman

0: good, good, good. And cut. That's a wrap, baby. All right, cut. Guys, seriously, are you kidding me?
1: Lah, emang iya? Parah sih. Wih, viral nih. Kok ada ya orang seperti itu?
2: Orang seperti apa sih? Lagian ngapain tuh? Tegang amat tuh muka.
3: Hey!
1: Udah buka sosmed belum? Gila sih, banyak banget kejadian viral. Ini nih salah satunya. Katanya dia tuh bapak yang tega ngelantarin anak istrinya. Udah kubagiin tuh ke grup-grup WA. Biar tidak ada bapak-bapak yang kayak gitu lagi.
2: Katanya. Emang kamu yakin video viral itu benar? Hati-hati loh. Karena satu klik aja bisa menyebarkan kebohongan. Dan satu cek fakta bisa menyelamatkan banyak orang dari salah paham.
1: Oh, aku kira yang viral udah pasti benar. Salah dong aku.
4: Sebelum percaya, periksa sumbernya. Sebelum membagikan, cek kebenarannya, karena yang viral belum tentu faktual.
5: Apakah Anda pernah mendengar istilah mindful eating? Mindful eating atau makan dengan sadar adalah pendekatan makan yang menekankan kesadaran penuh terhadap apa, bagaimana, dan mengapa kita makan. Konsep ini berasal dari praktik mindfulness, yaitu kesadaran pada momen saat ini tanpa menghakimi. Dalam mindful eating, seseorang diajak untuk benar-benar memperhatikan makanan, mulai dari warna, aroma, tekstur, hingga rasa. Proses makan dilakukan secara perlahan, tanpa gangguan seperti ponsel atau televisi, sehingga tubuh dan pikiran dapat bekerja selaras. Manfaat mindful eating cukup beragam, dengan makan lebih pelan dan sadar. Tubuh memiliki waktu untuk mengenali rasa kenyang, sehingga dapat mencegah makan berlebihan. Selain itu, mindful eating membantu membangun hubungan yang lebih sehat dengan makanan, mengurangi kebiasaan makan karena emosi, stres, atau bosan. Menerapkan mindful eating dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti mengunyah makanan lebih lama, berhenti sejenak sebelum makan untuk merasakan lapar, serta mendengarkan sinyal tubuh saat sudah kenyang. Dengan kebiasaan ini, makan tidak hanya menjadi kebutuhan fisik, tetapi juga pengalaman yang menenangkan dan menyehatkan secara menyeluruh.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama, melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.

ada kejutan besar di Piala Dunia 2026 ini. Piala Dunia 2026 ini akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Di edisi kali ini, ada satu negara yang mencuri perhatian. Cape Verde atau Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pada kualifikasi Piala Dunia Ronde 3, di bawah tangan dinginnya Pedro Leitão Brito, yang lebih dikenal dengan julukan Bubista, Tanjung Verde berhasil memuncaki klasemen grup D zona Afrika, dan bahkan tim nasional sekelas Kamerun harus puas berada di posisi kedua. Lolosnya Tanjung Verde, tim berjuluk si Hiu Biru ke Piala Dunia 2026, adalah pencapaian bersejarah bagi negara kepulauan kecil di Afrika Barat. Kekuatan Tanjung Verde akan diuji di grup H oleh Spanyol, Uruguay, dan juga Arab Saudi. Kita

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan lain-lain.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2.
4: Rin, duluan ya.
5: Mau apel nih.
6: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
4: Hah? Apa lagi?
6: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
4: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
6: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3.
7: Aduh, lapar nih. Beli roti aja deh.
8: Eh, Dias, beli apa?
7: Nih, beli roti.
8: Coba lihat.
7: Eh?
8: Ih, jangan pilih yang ini
7: ya.
8: Pilih
7: terus?
8: Yang warna merah aja klipnya.
7: Hah? Ya emang kenapa?
8: Wah, kamu belum tahu ya? Tahukah kamu, penjepit kemasan roti tawar atau bread clip dengan warna yang berbeda-beda berfungsi untuk menunjukkan waktu pembuatan roti. Warna biru menunjukkan roti dibuat atau diproduksi pada hari Senin, hijau pada hari Selasa, merah hari Kamis, putih hari Jumat, dan Sabtu dengan warna kuning. Sedangkan untuk hari Rabu dan Minggu, perusahaan roti tidak berproduksi alias masa libur perusahaan. Jadi, selain melihat tanggal kadaluarsa di bread clip, jangan lupa pilih roti dengan warna bread clip sesuai hari kamu membelinya ya.

0: Agapa Maria.
1: Kau tahu? Kan anak kita masih balita. Tapi kenapa kau masih merokok?
0: Memang kenapa, Maria?
1: Memang kenapa kau bilang? Kau tahu, asap rokok ini membahayakan anak kita. Bisa meningkatkan resiko stunting. Aku tidak mau anakku mengalaminya.
0: Ya sudah, nanti aku matikan.
1: Tidak semudah itu, Ferguso. Karena cegah stunting itu penting. Cegah stunting itu penting. Matikan rokokmu atau aku akan pergi.
0: Tunggu, Maria. Maria!
2: Setiap negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Jadi gini nih, ada sebuah bus ngangkut penumpang dari pinggir jalan. Terus si penumpang itu sepanjang perjalanan gak berkata sedikit pun. Kondektur nanya dong, tujuannya mau kemana? Tapi penumpang itu sama sekali gak ngeluarin suara. Nah, menurut kamu, penumpang itu bisa nyampe ke tujuannya gak?
1: Susah sih kalau gitu. Lagian kan dia juga gak tahu mau kemana.
0: Itu pentingnya komunikasi. Jadi kamu kalau ada masalah ya disampein aja, diomongin aja. Kalau kamu kesel ya, ya marah aja. Marah itu normal kok, manusiawi. Daripada orang di sekitar kamu gak ada yang tahu, ya kan?
1: Iya sih, Pak. Benar. By the way, kok jadi serius gini sih?

0: Esteler-nya Mas, Mbak.
1: Mas Esteler.
0: Oh iya, Mbak.
1: Esteler satu ya, Mas, tapi nggak usah pakai es.
0: Loh, ya nggak bisa toh, Mbak.
1: Kok nggak bisa?
0: Kalau nggak pakai es, nanti ya jadinya Esteler.
1: Mas bisa aja, tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
0: Kenapa gitu, Mbak?
1: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Penggunaan plastik mulai dari diri sendiri ya.

0: Jangan lupa saring berita dan informasi apapun.
1: Prodi FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodi.
2: Pagi-pagi udah seger, udah cakep, udah rapi. Duduk di teras kantor sambil megang segelas kopi lagi. Mantep nih hidup. Kopinya udah habis. Ah, waktunya masuk ruangan dan lanjut kerja.
3: Duh, kok tiba-tiba bau sampah ya? Padahal kan tadi enggak.
2: Bau sampah? Maksudmu kamu nyindir aku?
3: Oh, merasa toh. Abdi, udah cakep, baju rapi. Tapi kok masih buang sampah sembarangan sih? Di tempat kerja sendiri lagi. Hadeh.
2: Oke, aku pungut gelas plastiknya. Sorry.
3: Nah, gitu dong. Percuma baju rapi, ganteng, kalau masih buang sampah sembarangan.
4: Sampahmu, cerminan dirimu. Jaga lingkungan, jaga citramu.

0: Loh bos, pagi-pagi udah makan yang pedes-pedes aja. Saya perhatiin, tiap hari bos selalu makan pakai saus cabe, kalau enggak pakai sambel.
1: Iya dong, Din. Kamu tahu enggak, para petani cabe di luar sana, mereka tuh berjuang tahu untuk menyajikan cabai yang segar buat kita semua. Nah, baru di tangan pelaku UMKM, cabai segar itu bisa diolah menjadi olahan cabai yang menggugah selera. Jadi, kalau kamu beli olahan cabai seperti ini, kamu juga turut membantu perekonomian mereka, mulai dari petani hingga pelaku UMKM.
0: Wah, iya ya bos ya. Ini kayaknya kita lagi belajar laju inflasi ya bos.
1: Biar kamu tahu aja, Din. Yuk kita mulai konsumsi olahan cabai sebagai bentuk kontribusi kita dalam menjaga stabilitas harga pangan.
0: Oke bos, bersama-sama kita menjaga ketahanan pangan dan harga yang stabil guna mendorong kesejahteraan petani.
1: Cakep, ini saus cabai buat kamu.

0: love.
1: Aduh, SMS, telepon, tidak berhenti-berhenti. Bagaimana nih? Saya pusing sekali. Saya telepon Mutia dulu. Halo? Mutia? Mutia, saya dikejar-kejar penagih pinjol. Pagi, siang, malam. Lu tinggal teror-teror saya terus nih, Mut.
2: Rama, aduh, halo? Ji Rama, padahal saya sudah bilang baru, stop pinjol-pinjol sudah. Sekarang kau utang seberapa nih?
1: Saya utang 150 juta, Mut. Saya takut mama dong tahu. Mut, kalau saya ada salah selama saya hidup, saya minta maaf ya. Tolong sampaikan ke mama dan papa. Saya sayang dorang. Dan saya minta maaf. Belum bisa jadi anak yang baik selama ini.
2: Rama, apa ini? Stop nekat sudah. Rama, Rama, halo? Halo?
3: Itu adalah kisah Rama yang terjebak dalam pinjaman online ilegal demi memenuhi nafsu pribadinya. Jangan sampai kamu seperti Rama, hati-hati pinjaman online.

Apakah Anda pernah mendengar istilah greenflation? Greenflation adalah fenomena ekonomi di mana harga barang dan jasa meningkat sebagai akibat dari upaya untuk mencapai keberlanjutan lingkungan. Secara khusus, greenflation terjadi ketika biaya produksi naik karena penyesuaian untuk memenuhi regulasi lingkungan yang lebih ketat. Peningkatan permintaan untuk bahan baku ramah lingkungan atau investasi dalam teknologi hijau. Contoh nyata dari greenflation adalah kenaikan harga energi dengan transisi dari bahan bakar fosil ke sumber energi terbarukan. Biaya energi bisa meningkat karena infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung energi hijau masih dalam tahap pengembangan dan membutuhkan investasi besar. Selain itu, permintaan yang tinggi terhadap bahan baku untuk teknologi hijau seperti logam langka untuk baterai mobil listrik juga dapat menyebabkan harga bahan tersebut menjadi naik yang pada gilirannya meningkatkan biaya produksi dan harga produk akhir. Beberapa langkah untuk mengantisipasi greenflation yakni inovasi teknologi, diverifikasi sumber daya, kebijakan pemerintah yang mendukung, edukasi dan kesadaran masyarakat, serta kerjasama

0: Loh pak, kok anaknya dikasih ciki-ciki sih? Masih kecil, gak sehat itu.
1: Halah, Bu Irma, orang anaknya suka kok. Kalau saya sih, yang penting anaknya mau makan, Bu.
0: Hati-hati loh pak, kasihan anaknya nanti bisa kena stunting. Harusnya di usia seperti sekarang, Bapak Tejo kasih makan makanan yang bergizi.
1: Stunting? Ah, mana bisa, Bu? Zaman sekarang anak mau makan saja itu sudah syukur.
0: Jangan anggap sepele, Pak Tejo. Makanan bergizi dan gizi seimbang itu pengaruhnya besar loh untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Dengan memberikan anak-anak makanan bergizi dan seimbang, kita bisa loh membantu mereka untuk tumbuh dan berkembang dengan baik.
1: Iya juga ya. Ya udah, makasih ya, Bu. Mulai besok saya usahakan kasih makanan yang bergizi untuk anak saya.

0: Lagi ngetren nih pemasaran digital bagi UMKM, usaha mikro, kecil, dan menengah. Pemasaran digital bagi UMKM adalah penggunaan media digital dan teknologi untuk mempromosikan produk atau layanan secara online. Hal ini meliputi strategi seperti pemasaran melalui media sosial, email, mesin pencari, iklan online, dan konten digital untuk meningkatkan visibilitas, menarik pelanggan, serta meningkatkan penjualan. Pemasaran digital memungkinkan UMKM menjangkau pasar yang lebih luas dengan biaya yang lebih efisien dibanding metode pemasaran tradisional. Ada 4 cara untuk menggunakan pemasaran digital yang efektif. 1. Pemasaran media sosial. Menggunakan platform seperti Facebook, Instagram, Twitter, atau TikTok untuk menjangkau audiens. Anda dapat membuat konten menarik, mengiklankan produk atau layanan, dan berinteraksi langsung dengan pelanggan. 2. Pemasaran melalui mesin pencari. Search Engine Optimization adalah strategi untuk meningkatkan visibilitas website Anda di hasil pencarian organik atau tidak berbayar. 3. Pemasaran melalui email. Kirimkan email yang dipersonalisasi kepada pelanggan atau prospek yang sudah terdaftar di daftar email Anda.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Come on, come on.

DTKS adalah singkatan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. DTKS merupakan sistem yang berisi informasi tentang kesejahteraan sosial masyarakat. Ada beberapa manfaat dari DTKS diantaranya. Menjadi dasar untuk menentukan penerima bantuan sosial. Menjadi dasar untuk pendaftaran program bantuan lain seperti Kartu Indonesia Pintar atau KIP, Kartu Indonesia Sehat atau KIS, dan Kartu Prakerja. Menjadi dasar untuk program pemberdayaan sosial. Lalu siapa yang bisa terdaftar di DTKS? Pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial atau PPKS, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, potensi dan sumber kesejahteraan sosial atau PSKS. Cara untuk mendaftar DTKS. 1. Warga dapat mengusulkan diri ke kantor lurah atau RT RW melalui musyawarah kelurahan. 2. Usulan ditindaklanjuti oleh operator kelurahan masing-masing dengan melakukan input data usulan pada aplikasi SIKSNG. 3. Lurah kemudian akan melakukan finalisasi data warga yang layak masuk DTKS. Status DTKS dapat dicek melalui aplikasi SIKS atau Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial.

0: Thank you ya. Udah nemenin gue selama ini. You've been such a good person.
1: Iya. Yeah. Semoga kita bisa temenan kayak gini terus ya.
0: Selama ini apa?
1: Ya, temen. Nah, gue sebenarnya.
0: Kenapa? Kan emang teman. Yuk.

0: FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Menghadapi tantangan pengentasan kemiskinan memang tidaklah mudah, tetapi ada beberapa langkah yang dapat diambil untuk menanggulangi masalah ini secara lebih efektif. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah melalui peningkatan akses pendidikan. Pendidikan adalah salah satu kunci untuk keluar dari kemiskinan. Program pendidikan gratis dengan biaya rendah serta pelatihan keterampilan dapat membantu anak-anak dan remaja dari keluarga miskin memperoleh peluang yang lebih baik di masa depan. Mendorong pendidikan keterampilan dan vokasi yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja sehingga anak-anak dari keluarga miskin dapat lebih mudah memperoleh pekerjaan setelah lulus.

0: Halo Andi, selamat siang.
1: Hey, Billy. Deh, tumben nih. Hari ini kau main kesap rumah. Bagaimana?
0: Terada Andi, saya mau tanya. Kemarin kan kau bilang ada ikut investasi toh? Nah, saya datang ini mau tanya kau tentang investasi saham.
1: Oh, iyo, Billy. Investasi saham tuh bagus kan? Bisa jadi pilihan yang baik untuk kau kalau kau mau memiliki pengetahuan yang cukup. Tapi, Billy, kau harus bersabar juga. Dan kau perlu ingat, ada risiko juga yang terkait dengan investasi saham.
0: Oke, baik. Andi, saya juga ingin mulai dengan investasi yang lebih stabil seperti obligasi atau reksadana. Kalau menurut kau pusaran, bagaimana? Langkah apa yang harus saya ambil nih?
1: Oh iya, Billy. Obligasi dengan reksadana tuh bisa jadi pilihan untuk pemula. Baru, Billyku juga bisa mempertimbangkan untuk diversifikasi portofolio. Investasinya juga untuk mengurangi risiko.
0: Baik, Andi. Saya akan mempertimbangkan saran yang kau kasih. Terima kasih ya. Sebelum memulai investasi, penting untuk menentukan tujuan keuangan, mengetahui profil risiko, memilih investasi yang sesuai disertifikasi portofolio, serta memantau dan menyesuaikan investasi.

0: pagi, Rin. Eh, udah tahu belum kalau di kelas kita bakal ada anak pindahan dari sekolah yayasan lain?
1: Oh ya? Wah, kelas kita bakal tambah rame dong.
0: Loh, kok kamu malah seneng sih? Kamu tahu nggak, dia tuh backgroundnya beda sama kita. Kamu mau temenan sama dia? Kalau aku sih, enggak ya.
1: Loh, kenapa sih nggak mau? Dia kan juga manusia. Sama kan kayak kita?
0: Ya, emang sama-sama manusia sih. Tapi agamanya kan beda.
1: Aduh, Yayu. Indonesia saja terdiri dari beribu-ribu pulau, tapi masih tetap satu, tetap Indonesia. Yuk, mulai sekarang amalin tuh sila kedua dalam Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kamu harus belajar mengakui persamaan derajat manusia tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, maupun golongan.
2: Seluruh bumi ini akan terasa sempit jika kita hidup tanpa toleransi. Namun jika hidup dengan perasaan cinta, meskipun sempit, kita akan bahagia.
3: Jika Anda memperhatikan jam digital atau jam di perangkat Anda, Anda mungkin akan menemukan keterangan AM dan PM di belakang angka yang menunjukkan waktu. Lalu apa sebenarnya arti AM dan PM? Seperti yang banyak orang ketahui, arti AM dan PM merupakan kata Latin yang digunakan sebagai referensi waktu. Arti AM dan PM sebenarnya adalah singkatan dari Antemeridian, yang berarti sebelum tengah hari, dan Postmeridian, yang berarti setelah tengah hari. Sayangnya, masih ada orang yang salah dalam menerjemahkan arti AM dan PM. Periode 12 jam awal yang berlangsung dari tengah malam hingga tengah hari ditandai dengan AM. Sedangkan periode 12 jam berikutnya yang berlangsung dari tengah hari hingga tengah malam ditandai dengan PM. Format 12 jam yang disebut AM dan PM ini banyak digunakan di benua barat, seperti Amerika Serikat dan Eropa. Di Indonesia, kita juga telah lama menemukan format 12 jam ini dalam beberapa perangkat. Waktu dibagi menjadi jam, menit, dan detik. Setiap harinya kita melewati 24 jam. Setiap jamnya ada 60 menit, dan setiap menitnya ada 60 detik. Sementara AM adalah singkatan dari Antemeridian, atau sebelum garis meridian melintasi garis matahari. Dan PM adalah singkatan dari Postmeridian, atau setelah garis meridian melintasi matahari. Metode 12 jam mendefinisikan semua 24 jam dalam sehari menggunakan angka 1 sampai 12, diikuti oleh AM atau PM.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Gemar nih makan es batu. Sebaiknya kamu hati-hati ya teman Pro2. Gemar makan es batu, baik yang diambil langsung dari lemari pendingin atau sisa dari minuman yang dikonsumsi, sebaiknya batasi deh dari sekarang. Tahu nggak teman Pro2? Jika makan es batu itu sering kamu lakukan, bisa menimbulkan gangguan kesehatan. Lalu apa sih dampaknya? Dengar ini. Pertama, merusak gigi. Makan es batu berlebihan dapat mengikis lapisan pelindung gigi sehingga menyebabkan gigi ngilu atau nyeri. Kedua, tanda tubuhmu sedang bermasalah. Nah, teman Pro2, gemar makan es batu juga dapat menjadi tanda seseorang menderita anemia defisiensi besi. Ada teori yang menyatakan bahwa mengkonsumsi es batu dapat meningkatkan pasokan ke otak sehingga gejala anemia yang dirasakan penderitanya berkurang. Jika teman Pro2 sering nih makan es batu dan mengalami gejala anemia defisiensi besi seperti kuku mudah rapuh, mulut kering, kulit pucat, dan pembengkakan pada lidah, segera periksakan diri ke dokter ya teman Pro2.

0: Nomor 2, pernahkah kamu merasa emosi? Emosi merupakan perasaan yang dirasakan oleh setiap orang sebagai respon terhadap sesuatu hal atau kejadian. Setiap orang memiliki emosi, contohnya bahagia, sedih, gelisah, dan sebagainya. Namun nyatanya ada banyak jenis emosi lain yang mungkin pernah kamu rasakan tetapi sulit untuk dijelaskan. Teman Pro 2, seperti yang dituliskan dalam buku karya John Koenig, ada beberapa jenis emosi unik yang mungkin pernah kamu rasakan atau tidak kamu ketahui sebelumnya. Istilah opia adalah perasaan yang timbul ketika kamu menatap mata orang lain. Krisolism adalah perasaan tenang dan damai saat kamu menghangatkan diri di dalam rumah ketika hujan deras. Liberosis adalah perasaan yang muncul ketika kamu berharap bisa menjadi anak kecil lagi tanpa kepedulian dan kekhawatiran. Cukebo adalah perasaan lemas ketika kamu melihat atau mendengar berita yang mengerikan. Monocopies adalah perasaan yang kamu rasakan ketika kamu berada di lingkungan yang baru. Annulment adalah perasaan yang muncul ketika kamu berharap bisa kembali ke masa lalu dan memberitahu diri sendiri tentang masa depan. Excellences adalah perasaan yang kamu rasakan ketika kamu berbicara tentang hidupmu, tetapi orang lain tidak dapat memahami, sehingga kamu berhenti membicarakannya. Glixus adalah perasaan ketika mengingat suatu kenangan sekarang, kemudian mengingat ingatan yang sama di kemudian hari, serta memiliki efek yang berbeda meskipun ingatan yang sama. Deja vu adalah suatu keadaan di mana kamu merasa familiar dengan kondisi sekitarmu, seolah-olah kamu sudah pernah mengalami hal tersebut di waktu lampau. Xenozine adalah saat kamu merasa bahwa waktu terus berjalan semakin cepat.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Koleksi tas baru lagi. Hermes, Gucci, Dior. Kayaknya saya harus tambah koleksi lagi nih.
2: Noken lah.
1: Dih, Noken. Kamu pikir saya tidak punya uang buat beli tas mahal?
3: No.
4: Iya sih, memang tas Noken harganya tidak sebanding sama tas-tas branded yang super mahal koleksimu itu.
1: Ya iyalah, orang kaya.
4: Tunggu dulu. Meski tidak mahal, Noken itu salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan.
5: Kenalkan budaya kita ke dunia internasional. Budaya kita, identitas kita.

Dalam kehidupan sehari-hari atau di media sosial. Hal tersebut karena pengaruh digitalisasi yang membuat perbendaharaan bahasa pun ikut berkembang. Ada banyak bahasa gaul yang muncul dan sering digunakan oleh anak muda berikut ini. Cuaks, artinya sebagai penekanan dari sebuah sindiran atau sisi negatif ataupun buruk atas sebuah pernyataan. Biasanya kata cuaks sering digunakan dan ditambah pada akhir pengucapan. TBL atau takut banget loh, artinya untuk mengekspresikan ketakutan atau mengutarakan rasa takut. Shashima, sana sini mau, artinya untuk menyebutkan seseorang yang mudah terpengaruh alias tidak punya prinsip yang kuat. Bahasa gaul ini populer di TikTok maupun di platform media sosial lainnya. Gamon, gagal move on, artinya ungkapan seseorang yang gagal untuk move on dalam suatu hubungan atau konteks tertentu. Engkol, artinya untuk melakukan sesuatu atau gerakan dengan segera. Istilah yang satu ini populer di TikTok yang dipakai ketika ingin melakukan DC atau dance challenge. Gabut, artinya perasaan atau situasi di mana kita bingung ingin melakukan apa dan tidak tahu mau melakukan apa. Gercep, gerakan cepat, artinya meminta untuk seseorang melakukan sesuatu dengan cepat.

Namanya adalah Anopheles. Ini adalah nyamuk yang menyebarkan malaria pada manusia. Saat infeksi menyebar, gangguan kesehatan parah penting untuk mencegah sebelum terjadi. Shh, diam dulu, belum selesai penjelasannya. Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi parasit bernama Plasmodium. Saat gigitan nyamuk membuat parasit tersebut masuk ke dalam tubuh, kemudian menyerang organ hati, lalu menginfeksi sel darah merah. Nyamuk ini lebih aktif pada saat senja atau bahkan di malam hari. Kemampuan terbang hewan yang satu ini sangat lemah, sehingga tidak aktif jika kondisi cuaca sedang berangin. Nyamuk betina dapat menghisap darah agar dapat bertelur, di mana jumlah telur yang dihasilkan bisa mencapai 50 sampai dengan 200 butir. Nyamuk penyebab malaria ini pun dapat ditemukan di semua daerah kecuali Antartika. Meski penyakit yang disebarkan oleh jenis nyamuk ini sudah diberantas, tetap saja ada kemungkinan wabahnya akan kembali.

0: Iya tuh, si Paling dateng. Soye banget gak sih?
1: Iya ih, mentang-mentang juara kelas sama menang olimpiade. Semua orang jadi idolain dia banget sekarang. Padahal mah biasa aja kali.
2: Woi, lagi ngomongin apa sih? Kok kayaknya seru banget dari mukanya.
0: Itu tuh, si Paling. Cuma juara kelas sama menang olimpiade doang. Kayaknya semua orang bisa deh.
2: Kalau semua orang bisa, kok kamu enggak? Kamu juga bisa dong kayak dia, jadi juara kelas, menang olimpiade, bahkan jadi kebanggaan satu sekolah. Mona, Dewi, kalian tuh jangan pernah iri sama keberhasilan orang lain. Nanti yang ada, hati kalian jadi kotor terus. Emang kalian mau kayak gitu?
1: Hah? Iri? Nanti deh kita buktiin. Kita bisa kok jadi lebih baik dari dia.
2: Ya udah. Bagus deh kalau gitu. Daripada kalian sibuk ngawasin setiap gerak-gerik dia, mending kalian tuh nyibukin diri dengan belajar. Biar kalian tuh jauh lebih baik dari dia. Semangat ya.
3: Sibukkanlah diri kita dengan perbaikan. Karena sejatinya, rezeki tidak akan pernah tertukar.

0: Sabku nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 selama ini kita mengenal Bank Indonesia atau yang lebih familiar dengan sebutan BI. Di era pemerintahan Hindia Belanda, DJB atau Djavasi Bank yang didirikan tepatnya pada tahun 1828. DJB bertugas mencetak dan mengedarkan uang. Lalu sekitar satu abad kemudian, tepatnya pada tahun 1953, Bank Indonesia dibentuk dengan menggantikan fungsi serta peran dari DJB sebagai bank sentral. Bank Indonesia saat itu memiliki tiga fungsi utama di bidang perbankan, moneter, dan sistem pembayaran. Selain itu, Bank Indonesia juga diberi wewenang untuk melakukan fungsi bank komersial sebagaimana pendahulunya, Teman Pro 2. 15 tahun kemudian, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Bank Sentral yang mengatur tugas serta kedudukan Bank Indonesia. Kemudian di tahun 1999 memasuki era baru. Bank Indonesia memiliki satu tujuan tunggal dan tiga pilar utama dalam mendukung tercapainya tujuan tunggal.

Halo 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Masih dari kawasan Jalan Patimura di frekuensi 101,5 FM RRI Pro 2 Serui. Hai teman Pro 2, selamat malam. Oke, apa kabar nih? Semoga kita sehat-sehat selalu ya. BTW, teman Pro 2, kita lihat ya di luar cuacanya tidak baik-baik saja ya teman Pro 2. Dan kita udah diguyur hujan ya, udah dari siang ya teman Pro 2, kira-kira seperti gitu ya. Dan kita tetap di rumah, dan untuk yang mau keluar atau yang lagi dalam perjalanan tetap hati-hati di jalan karena cuacanya tidak baik-baik saja, dan menjaga kesehatan kita ya teman Pro 2. Apalagi nih, ini kan liburnya hari pertama kita, dan nanti hari Senin baru masuk ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, untuk kalian nih mungkin yang di dalam perjalanan, yang mau balik ke luar kota ya, hati-hati di jalan ya. Dan juga Kak Ocha akan temani kalian loh beberapa jam ke depan, dan pastinya nih di jaga malam kita ya, jaga malam-malam ya teman Pro 2. Oke, untuk itu tetapkan kebersamaanmu hanya di RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Oke, teman Pro 2, bareng kau Ocha di sini ya, teman Pro 2. Dan kali ini ya teman Pro 2, kita akan merayakan hari kenaikan Yesus Kristus ya. Bagi teman Pro 2 umat Kristiani ya, kita udah merayakannya dengan beribadah pagi ya teman Pro 2. Dan besok kita masih cuti bersama ya teman Pro 2, hingga katanya libur enggak hari Senin ya teman Pro 2. Nah, bicara soal kenaikan Yesus Kristus nih, ada satu info ya teman Pro 2, yaitu Menteri Agama atau Menak ya Nasaruddin Umar ya mengucapkan selamat memperingati hari kenaikan Yesus Kristus kepada seluruh umat Kristiani di Indonesia, dan berharap momentum keagamaan ini memperkuat nilai kedamaian, kebersamaan, dan juga kepedulian sosial. Ya, Menak sendiri menegaskan peringatan hari besar keagamaan ini merupakan momentum penting untuk memperkuat spiritualitas sekaligus memperkokoh komitmen bangsa. Setiap peringatan keagamaan memiliki pesan moral yang relevan bagi kehidupan bersama, seperti nilai kasih, pengorbanan, keadilan, dan perdamaian yang dapat menjadi landasan dalam membangun masyarakat yang rukun dan saling menghormati. Hari kenaikan Yesus Kristus juga diharapkan dapat menjadi pengingat pentingnya menjaga persaudaraan dan memperluas kontribusi umat beragama dalam kehidupan sosial. Ya, Kemenak mengajak umat Kristiani untuk terus mengambil peran aktif dalam pembangunan bangsa melalui penguatan solidaritas, kepedulian terhadap sesama, dan kerjasama lintas elemen masyarakat. Peringatan Hari Kenaikan Yesus Kristus 2026 ini ya teman Pro 2 diharapkan membawa semangat kebersamaan dan optimisme baru bagi seluruh masyarakat Indonesia dalam merawat kerukunan dan memperkuat persatuan nasional. Oke teman Pro 2, itu dia ya satu informasi dari Kementerian atau Menteri Agama ya, dari Pak Nasaruddin Umar ya, yang mengucapkan selamat memperingati hari raya kenaikan Yesus Kristus kepada seluruh umat Kristiani yang ada di Indonesia. Dengan mengajak umat Kristiani memperkuat nilai kebersamaan ya teman Pro 2, dan tetapkan kebersamaanmu hanya di RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

0: 102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Apa sih?
2: Mau tahu? Simak yang satu ini.
3: Bagi orang Indonesia, kayaknya udah lazim untuk punya 2, 3, bahkan 4 nomor handphone sekaligus di zaman modern seperti sekarang. Khususnya bagi para pria yang memiliki hubungan asmara tak terhingga. Tapi tunggu dulu, mungkin ada penyebab di balik kenapa orang Indonesia memiliki kebiasaan ini. Penyebab yang mungkin selama ini tidak kita sadari. Oke, jika dipikir-pikir, pasti jawabannya karena tarif menelpon antar operator yang mahal. Tapi mengingat orang Indonesia adalah orang Indonesia, mereka selalu menemukan solusi dalam segala kesulitan. Jadi, apakah hanya seperti itu jawabannya? Tidak. Ayo kita coba gali lebih dalam lagi. Pertama-tama kita juga harus menanyakan kenapa tarif beda operator atau yang biasa disebut sebagai offnet lebih mahal daripada tarif sesama operator yang biasa disebut sebagai onnet. Apa bedanya? Meskipun banyak sekali faktor dan istilah ribet yang menentukan bagaimana tarif tersebut bisa sampai sebesar ini, tapi ada satu faktor penting yang selama ini ternyata banyak dilewatkan orang Indonesia. Apa itu? Hal itu adalah tarif interkoneksi. Terima kasih Google Translate. Ya, jadi sebelum kita membahas tarif yang namanya susah diingat ini, kita juga harus tahu apa arti dari kata ini sendiri. Jadi, dalam istilah dunia perteleponan, jika tidak ada
4: interkoneksi,
3: maka pengguna hanya bisa menelpon pengguna lain yang satu operator, namun tidak bisa menelpon pengguna yang beda operator. Oleh karena itu, dibuatlah yang namanya interkoneksi. Karena adanya interkoneksi ini, maka ada biaya antar operator yang harus ditanggung. Namanya adalah biaya interkoneksi. Nah, biaya inilah yang ikut menentukan biaya telepon kita yang kemudian berujung pada kebiasaan kita menggunakan banyak nomor yang tidak terlalu membanggakan. Hal inilah yang mungkin sudah disadari oleh negara-negara lain, seperti negara-negara di Uni Eropa yang sudah lama menurunkan tarif interkoneksinya dan menyelamatkan miliaran euro sehingga makin banyak warganya yang akhirnya dapat menikmati layanan telekomunikasi yang terjangkau. Negara berkembang lain seperti Afrika Selatan pun sudah mengalami kemajuan industri telekomunikasi yang baik sejak menurunkan tarif interkoneksi di negaranya. Sedangkan di India, yang namanya biaya interkoneksi antar operator hampir nol alias gratis. Lalu, bagaimana dengan negara tercinta kita, Indonesia? Kabar baiknya, meskipun belum banyak orang yang tahu, negara kita pun ternyata menuju ke arah yang sama. Pemerintah terus melakukan evaluasi untuk menurunkan referensi biaya interkoneksi ini. Lalu, apa dampaknya? Bagi kita mungkin kedepannya akan makin banyak orang Indonesia yang dapat menikmati layanan telekomunikasi terjangkau, khususnya bagi kita yang di luar Pulau Jawa yang selalu dianaktirikan. Dan mungkin yang paling penting, akhirnya orang Indonesia tak lagi perlu punya banyak nomor handphone. Mungkin kebijakan ini akan terasa merugikan bagi beberapa pihak, tapi bagi kita semua, selain jadi bisa menghemat isi dompet kita yang sudah tipis ini, hal ini juga dapat mensejahterakan negeri kita yang indah ini. Dan seperti biasa, terima kasih.
1: Apa sih?
0: Mau tahu? Stay tune terus di Pro 2 Spirit Inovasi.

0: Apa sih?
1: Mau tahu? Simak yang satu ini.
2: Beberapa waktu lalu, Kobi berkesempatan main ke Istana Negara bareng Om Denisa di suara dari layar ya untuk makan siang dengan Presiden kita, Pak Joko Widodo. Setelah menyantap aneka hidangan Indonesia yang lezat, Pak Jokowi bertanya,
3: kenapa makanan atau kuliner Indonesia ini bervariasi banyaknya, macam-macam banyaknya. Ada yang pedas, ada yang asin, ada yang manis, macam-macam.
2: Benar juga. Sebagai orang Indonesia, wajar kalau kita berpikir bahwa kuliner Indonesia enak-enak. Tentu karena kita telah sangat terbiasa dengan cita rasanya. Bagaimanapun, masakan Indonesia rupanya juga berhasil jadi jawara di ranah internasional. Buktinya dalam daftar 50 makanan terenak sedunia yang disusun oleh CNN Travel, rendang dan nasi goreng menempati urutan pertama dan kedua. Sementara itu, sate berhasil meraih ranking ke-14, mengalahkan aneka masakan dari negara lain. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Ada beberapa alasan yang membuat masakan Indonesia sangat nikmat dan lezat. Pertama, hampir semua masakan Nusantara kaya akan bumbu dan rempah-rempah. Sejak zaman nenek moyang kita masih seorang pelaut, Nusantara termasyhur sebagai kepulauan rempah. Para pedagang dari Arab, Tiongkok, India, dan Eropa sampai berbondong-bondong datang untuk mencari rempah di tanah air kita ini. Nah, rempahan ini rupanya tak hanya bisa menggoyang lidah, tapi juga menggoyang hidung kita. Memangnya apa hubungan antara kuliner Indonesia dengan lidah dan hidung kita? Di bangku sekolah, kita pasti pernah belajar bahwa organ pengecap kita, lidah, dapat mengenali 5 jenis rasa, yaitu manis, asam, asin, pahit, dan gurih alias umami. Tapi ternyata, organ yang paling berperan sehingga otak kita bisa mengenali aneka rasa bukanlah lidah, tapi justru hidung. Dibandingkan lidah, retronasal atau hidung bagian dalam kita ternyata lebih peka bereaksi pada kandungan zat kimia dalam makanan. Itu sebabnya kenapa kita langsung bisa mengenali sedapnya KFC, Pizza Hut atau bakso yang lezat justru saat mencium aromanya, bahkan sebelum mencicipinya. Ya, asal hidung kita tidak sedang mampet. Oke, alasan kedua masakan Indonesia enak terletak pada tradisi unik di balik tiap masakan. Bayangkan saja semangkuk rendang yang terdiri dari 30 potong daging sapi ternyata harus dimasak sampai minimal 4 jam. Fakta uniknya, kalau kurang dari itu namanya bukan rendang, tapi kalio. Lalu, pernahkah kalian makan rawon? Salah satu bumbu penting rawon adalah biji kluwak atau kepayang, yang kalau dikonsumsi tanpa persiapan yang benar ternyata mengandung racun hidrogen sianida. Akibatnya, kita bisa pusing, mual, muntah, dan bahkan tewas dalam 10 hingga 60 menit, tergantung dosis yang kita konsumsi. Siapa sangka justru yang hitam, jelek, dan keriput inilah yang bisa bikin kita mabuk kepayang. Selanjutnya, kelezatan kuliner Nusantara bisa dilacak dari sejarah dan geografisnya. Diapit dua benua dan dua samudra, Indonesia merupakan tempat persinggahan strategis bagi pedagang dari berbagai penjuru dunia. Akhirnya, terjadilah perpaduan antara budaya lokal dan asing, termasuk di ranah kuliner. Hasilnya, sekarang kita bisa menikmati kelezatan martabak telur, perkedel, kue bika, somai, dan tentunya

0: jadi tak masalah jika kita doyan makan masakan asing, asal masakan Indonesia tetap di hati. Dan sebagai pemuda Indonesia yang kekinian, kita juga bisa menunjukkan nasionalisme lewat sosial media. Jadi daripada posting yang alay-alay, mending posting konten yang bisa bikin kuliner Indonesia mendunia. Dan seperti biasa, terima kasih.
1: Apa sih?
2: Mau tahu? Stay tune terus di Pro2 Spirit Inovasi.

tidur mulu. Dasar anak zaman sekarang, pagi jadi siang, siang jadi malam. Kirimu dapat

Pure FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Oke teman Pro 2 yang masih stay tune di 101,5 FM RRI Pro 2 Srui with Kak Ocha dan pastinya di Jaga Malam ya, Jaga Lu Malam-Malam. Oke teman Pro 2, kali ini ya Kak Ocha mau bagi informasi, tapi informasi ini kayaknya real banget dan pokoknya real sekali di kehidupan kita sekarang ya, apalagi kita yang sering menggunakan gadget dan tidak terlepas ya tidur aja HP-nya di samping ya. Dan kali ini teman Pro 2, siapa nih yang korban judi online ya teman Pro 2? Dan kali ini Komdigi ya bilang nih hampir 200 ribu anak Indonesia terpapar judi online loh teman Pro 2. Wah, bahaya nih. Menteri Komunikasi dan Digital ya mengungkapkan hampir 200 ribu anak di Indonesia terpapar judi daring atau judi online. Ya termasuk sekitar 80 ribu anak berusia di bawah 10 tahun loh teman Pro 2. Udah menjadikan alarm serius bagi masa depan generasi muda. Untuk itu ya teman Pro 2, semua pihak harus menjaga garda edukasi ya untuk saling mengingatkan serta melindungi keluarga dan anak-anak kita dari maraknya praktik ilegal tersebut. Ya pemberantasan judi online tidak cukup hanya melalui pemutusan akses dan penindakan hukum, tetapi juga perlu memperkuat literasi digital dan kesadaran masyarakat ya teman Pro 2. Dampak judi online ini ya akan diprihatinkan dari kementerian sendiri atau Menkomdigi ini ya teman Pro 2, dia menyampaikan keprihatinannya terhadap dampak judi online yang terjadi atau terhadap perempuan dan anak loh teman Pro 2. Dan banyak keluarga disebut kehilangan kestabilan ekonomi hingga mengalami kekerasan dalam rumah tangga akibatnya anggota keluarga terjerat judi daring ya teman Pro 2. Dan Kementerian Komunikasi dan Digital sendiri ini terus melakukan pemblokiran terhadap situs dan konten judi online. Namun, ya mereka menilai ya upaya tersebut perlu diperkuat melalui kerjasama lintas sektor. Dan seperti yang kita ketahui ya teman Pro 2, maraknya iklan judi online di media sosial ya yang dinilai semakin agresif menyasar pengguna di Indonesia. Kemkomdigi disebut telah meminta platform digital seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube untuk lebih aktif menurunkan konten terkait judi online ya. Dan mereka juga mengajak tokoh agama, tokoh masyarakat, komunitas, dan keluarga untuk menjadi benteng utama dalam mencegah penyebaran judi online di lingkungan sekitar ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, itu dia ya satu informasi nih dari Komdigi ya teman Pro 2 yang bilang hampir 200 ribu anak Indonesia terpapar judi online dan 80 ribu anak berusia di bawah 10 tahun loh teman Pro 2 yang udah bermain judol ini ya, judi online atau judi offline. Dan juga mereka memberantaskan judi online tidak cukup hanya melalui pemutusan akses ya, tetapi juga memperkuat literasi digital dan kesadaran dari kita sebagai masyarakat juga ya teman Pro 2. Dan di sini mereka bilang kayaknya
mereka udah memblokir iklan-iklan judul dan juga akun-akun judul ya dari media sosial, yaitu dan telah meminta platform digital seperti Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube yang sering kita gunakan ya untuk lebih menurunkan konten terkait judi online tersebut. Oke teman Pro 2, tetapkan kebersamaanmu hanya di RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Sudah 1,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Aku balik lagi bareng Kak Oce nih, teman Pro 2. Masih info nih teman Pro 2. Tadi kan dari Komdigi dan ini dari Menko, yaitu ya ini mereka ya membahas soal yang sedang di share-share atau yang lagi diperbincangkan di media sosial ya teman Pro 2, atau mungkin ya udah pada lewat ya di beranda teman Pro 2, atau mungkin ada yang udah membagikannya ya teman Pro 2. Dan kali ini ya Menko, yaitu Menteri Komunikasi Yusril, ya tegaskan pemerintah tidak pernah melarang untuk nobar film Pesta Babi. Pemerintah ya menegaskan tidak pernah melarang nobar film Pesta Babi dan membuka ruang kritik publik ya terhadap proyek strategis nasional. Dan hal ini disampaikan langsung oleh Menko atau Menteri Koordinasi Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Permasyarakatan, yaitu Yusril Iza Mahendra. Dan katanya nih ya teman Pro 2, kata Menko atau Menteri Koordinasi ini, biarkan saja mereka menonton, lalu setelah itu silakan gelar diskusi dan debat, dengan demikian publik menjadi kritis, pro dan kontra dapat terjadi. Ya, pembubaran nobar film Pesta Babi ya bukan arahan pemerintah maupun aparat penegak hukum terpusat nasional. Dan katanya ya, ia menyebut kegiatan nobar di sejumlah kampus Bandung dan Sukabumi tetap berlangsung tanpa hambatan maupun pelarangan apapun ya teman Pro 2. Dan larangan nobar di Universitas Mataram dan UIN Mataram juga lebih disebabkan persoalan administratif ya, bukan substansi film tersebut. Dan mereka menilai film tersebut ya berisi kritik terhadap proyek strategis nasional atau PSN di Papua Selatan yang dianggap ya mengganggu lingkungan dan hak ulayat masyarakat Papua. Dan ia juga menyoroti penggunaan istilah Pesta Babi dalam judul film yang dinilai berpotensi memunculkan berbagai tafsir di tengah masyarakat. Ya meski demikian ya teman Pro 2, mereka meminta publik tidak terpancing hanya karena judul yang kontroversial. Dan terkait proyek strategis nasional di Papua Selatan ya, mereka menegaskan proyek atau Menko, Menteri Koordinasi menegaskan proyek tersebut bukan bentuk kolonialisme modern ya teman Pro 2. Mereka menyebut pembukaan lahan Papua dimulai sejak tahun 2022 untuk mendukung ketahanan pangan dan energi nasional pemerintah. Oke teman Pro 2, kira-kira begitu ya informasi atau sekitar Menteri Koordinasi ya, atau ya Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Indonesia ya teman Pro 2. Dan pemerintah ya tidak pernah melarang untuk nobar Pesta Babi. Dan mungkin untuk teman Pro 2 yang udah pada nonton dan yang pada belum, Kak Oce juga nih kepo banget nih, ini filmnya tentang apa sih? Kak Oce pengen nonton sekali nih film Nobar Pesta Babi, karena sempat viral ya, ada yang sempat dilarang untuk Nobar Pesta Babi ini. Oke teman Pro 2, stay tune with RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Bu, jangan parkir di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi, diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archaeology Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earp. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia. Sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Oke teman Pro 2, masih bareng Kak Ocha di sini ya teman Pro 2 yang masih stay tune nih di 101,5 di jaga malam kita, dan yang masih terjaga nih di sana di Kabupaten Sejuta Bakau atau Waropen ya. Hai, selamat malam buat Waribo, Waribo aja, yang lain biar sudah selamat-selamat apa kah? Hehe, terhadap testo. Oke teman Pro 2, kita lanjut ya. Oke, kali ini ya teman Pro 2, kau cuma mau bagikan info nih untuk teman-teman Pro 2 yang pecinta film Netflix ya. Dan kita akan ngobrol-ngobrol tentang film-film. Ada sedikit alur ceritanya atau sinopsis film gitu ya teman Pro 2. Dan sebelum itu ya teman Pro 2, kita membahas Netflix dulu ya. Dan kali ini teman Pro 2, Netflix ya, Netflix ekspansi ya, paket beriklan ke 15 negara. Kita simak sama-sama ya teman Pro 2, apakah Indonesia masuk daftarnya juga enggak ya. Oke, baru-baru ini ya teman Pro 2, Netflix mengumumkan akan menghadirkan paket berlangganan dengan iklan di Indonesia juga nih ya teman Pro 2. Dan mulai tahun 2022 ya, sebagai bagian dari ekspansi layanan ke 15 negara baru. Nah teman Pro 2, bukan Indonesia juga, bukan Indonesia saja ya. Adanya perluasan layanan tersebut mencakup Austria, Belgia, Kolombia, Denmark, Thailand, Irlandia, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Peru, Filipina, dan juga Polandia, Swedia, dan juga Swiss ya teman Pro 2. Ya, dalam keterangan resminya pada Kamis hari ini ya, Netflix menyebut paket dengan iklan akan menghadirkan pilihan harga yang lebih terjangkau bagi pelanggan, sekaligus membuka peluang baru bagi brand dan pengiklanan untuk menjangkau audiens platform tersebut. Ya, paket Netflix dengan iklan disebut tetap menawarkan akses terhadap berbagai serial dan film di platform dengan tambahan sejumlah iklan di sela-sela tayang ya. Dan kita lihat nih teman Pro 2, President of Advertising Netflix yaitu Amy Reinhart mengatakan perusahaan optimistis terhadap pertumbuhan bisnis iklan di platform streaming tersebut. Dan Netflix pertama kalinya meluncurkan paket dengan iklan pada tahun 2022 di 12 negara. Dan saat ini ya teman Pro 2, layanan tersebut diklaim telah menjangkau lebih dari 250 juta pengguna aktif bulanan secara global ya, dengan lebih dari 80% pelanggan aktif menonton setiap minggunya. Perusahaan juga menyebut paket beriklan kini menyumbang lebih dari 60% total pelanggan baru pada kuartal pertama tahun ini ya. Dan Netflix mengatakan saat ini bekerja sama dengan atau lebih dari 4.000 pengiklanan global atau naik 70% dibanding tahun sebelumnya. Ya, pendapatan iklan perusahaan diproyeksikan mencapai sekitar 3 miliar dolar Amerika Serikat tahun ini ya, meningkat kedua atau meningkat dua kali lipat ya dibandingkan tahun lalu atau 2025 ya teman Pro 2. Oke teman Pro 2, siapa nih teman ya kalian yang penggemarnya Netflix atau paling sering banget, ada pun juga yang berlangganan ya, apalagi nih Netflix yang premium. Nah teman Pro 2, berarti kalian nih di dalam 250 juta pengguna aktif bulanan ya, atau 80% ya pelanggan aktif menonton setiap minggunya. Apalagi kita kan diperhadapkan dengan libur-libur akhir pekan kita yang katanya sih bulan Mei ini liburnya tiap minggunya banyak ya. Dan pasti kita habiskan waktu untuk menonton ya, selain menonton juga kan kita habiskan waktu dengan keluarga terkasih kita ya, teman perdua. Dan kalian adalah 200 juta pengguna aktif bulanan secara global ya di Netflix.

Oke teman Pro 2, stay tune ya with Pro 2 Serui. Dan untuk Waribo, ingat makan nih. Biar yang lain tuh mau lapar-lapar sudah. Yang penting Waribo tuh dong ingat makan. Oke, setelah lagu ini untuk yang di seputar Kabupaten Bakau ya, atau Aropen. Oke.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
2: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik sebagai negara kedua terbesar dunia yang menyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
3: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

One berdua ya masih stay tune with Kak Ocha. Di jaga malam kita ya masih terjaga di sana nih teman berdua. Oke, dimanapun kalian berada. Tahu enggak teman berdua malam ini ya, biarpun cuacanya dingin sekali ya di luar ya, dan memang dingin ya. Tapi cukup saja cuaca yang dingin ya teman berdua. Jangan kamu punya kelakuan lagi yang dingin. Jangan. Oke teman berdua, BTW kalau cah lihat-lihat nih, kayaknya di kantor halaman LPP RRI atau di depan studio kita nih rame sekali ya teman berdua. Dan mungkin teman berdua ada yang udah tahu ya, kalau besok ya, besok iya hari Jumat dan Sabtu yaitu 15 dan 16 Mei akan diadakan MUBES 2 ya, atau Musyawarah Besar 2 ya, Pemuda Adat Suku Yawa Onate nih teman berdua, yang diselenggarakan di LPP RRI Serui selama 2 hari ya, yaitu tanggal 15 dan 16 Mei tahun 2026 di kantor halaman LPP RRI Serui. Oke, untuk teman Produa nih, dimanapun kalian berada, ini ajangnya untuk anak muda ya teman Produa. Jadi yang tinggal-tinggal aja di rumah, daripada ini kan libur, kamu datang dan ramaikan Musyawarah Besar 2 Pemuda Adat Suku Yawa Onate ya, yang di halaman kantor RRI Serui. Dan kayaknya besok Kak Ocha punya tugas lagi nih teman berdua. Mungkin ada yang masih hai-hai gitu dengan Kak Ocha. Bisa aja ya, Kak Ocha tunggu di studio. Dan juga nih kayaknya teman berdua ada pasar murah dan juga hiburan-hiburan dari suku adat Yawa Onate ya teman berdua. Dan untuk kamu ide-ide datang nih besok gas. Oke teman berdua, kita masuk ya. Ih kayaknya Kak Ocha terlalu bicara banyak nih. Oke, Kak Ocha akan ngobrol dikit ya tentang film. Dan kali ini teman berdua, film ini ya, bernuansa lokal dan sentuhan komedi juga. Dan film ini akan tayang 20 Mei 2026 di bioskop ya teman berdua. Sutradara Hanung Bramantyo ya kembali menghadirkan film drama keluarga lewat judulnya yaitu Children of Heaven ya. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop mulai 27 Mei 2026 mendatang. Ya, diproduksi dari MD Pictures ya. Film ini merupakan adaptasi dari karya sutradara Iran Majid Majidi ya, yang pada tahun 1997 ya, meski diadaptasi dari film original ya, dan ini versi Indonesia ya teman berdua. Dan versi ini dikemas dengan pendekatan yang lebih dekat dengan penonton tanah air ya teman berdua. Salah satunya melalui sentuhan budaya lokal dan elemen komedi yang lebih kuat ya. Produser Manoj Punjabi Punjabi mengatakan ya, amplop ini kita udah bisa dapat marah nih sebut orang nama sembarang. Mengatakan tim produksi mencoba menghadirkan interpretasi baru tanpa menghilangkan pesan utama. Iya ya, toko yang diperankan yaitu Jared Ali ya. Tokoh di dalam film yang bernama Ali diperankan oleh Jared Ali, sementara Zahra dimainkan oleh Humaira Jarrah ya. Namun berbeda dari versi Irannya nih teman berdua, Hanung memasukkan banyak unsur lokal yang membuat film ini terasa lebih ringan dan komunikatif. Dan salah satu warna baru ya hadir lewat karakter kepala sekolah yang dimainkan oleh Mudakli Aco. Dalam film tersebut nih teman berdua, tokoh tersebut ya tampil unik karena gemar berpantun ya setiap kali berbicara. Selain berpantun nih teman berdua, ada juga nuansa komedi yang diperkuat ya dengan kehadiran sejumlah komika, di antaranya ada Dodit Mulyanto, Benedictus Siregar, Oki Rengga, dan juga Hingga Lolox. Wah,
kocak banget ya. Pasti ini film lucu sekali. Dan selain menghadirkan humor ya teman berdua, film ini juga mengangkat tema pengorbanan dalam keluarga. Ada sosok ayah yang diperankan oleh Andri Masyadi, ya digambarkan bekerja keras demi keluarga. Sementara hubungan Ali dan Sarah memperlihatkan bentuk kasih sayang sederhana antara kakak dan adik. Dan mereka juga mengungkapkan bahwa versi Indonesia ini menghadirkan penutup cerita yang berbeda ya dibanding film aslinya. Oke teman Pro 2, ini kan film dari Iran yang dibikin dalam versi Indonesia, yaitu dengan nuansa lokal dan sentuhan komedi, Children of Heaven. Teman Pro 2 tahu gak film ini, film aslinya tuh sedih ya. Dan Kak Ocha sendiri udah pernah nonton film yang versi Irannya, yaitu kakak beradik ya, yang kakak yang adik sekolah menggunakan sepatunya kakak, kemudian balik mereka tukaran sepatu lagi begitu ya teman Pro 2. Kira-kira maksudnya cerita pendeknya begitu di polar cerita. Tidak mungkin tuh Kak Ocha menjelaskan di polar cerita sampai nanti ya itu pemulut nih babusa-babusa lagi. Ayo teman Pro 2, itu dia ya. Dan kita jeda sejenak dulu ya. Tetapkan kebersamaanmu hanya di RRI Pro 2. Seru ya teman terbaik kamu.

0: Baru-baru ini, gajah ramai menjadi perbincangan di media sosial. Bermula dari viralnya video tentang keluhan warga karena rumah dan pekarangannya dirusak gajah. Tapi, menurut tenaga ahli Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan setempat mengatakan bukan gajah yang mengganggu warga. Namun sebaliknya, wargalah yang telah mengambil lingkungan gajah karena gajah hanya akan melewati jalan atau rute sesuai jalurnya. Kenapa begitu ya? Ternyata, menurut dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Gadjah Mada, Slamet Rahajo membenarkan bahwa gajah selalu melintasi jalur yang sama. Karena gajah punya memori yang kuat, itu diakibatkan karena volume otaknya yang besar. Jadi mereka punya kemampuan untuk mengingat suatu tempat yang mereka pernah kunjungi dan manusia yang pernah mereka temui, meskipun sudah bertahun-tahun yang lalu. Bahkan, ingatan gajah akan diwariskan kepada keturunannya agar mereka bisa bertahan hidup, misalnya untuk mendapatkan sumber air, makanan, hingga jalan pulang. Dan yang lebih uniknya lagi, selain punya ingatan yang tajam, gajah juga punya indera pendengaran yang hebat loh. Mereka juga mendengar melalui kakinya, karena merasakan getaran suara dari tempat yang jauh. Kemampuan pendengaran gajah ini didukung oleh daun telinganya yang lebar dengan ujung saraf yang sensitif.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Eh Dila, coba kau lihat usaha warung bakso di sebelah itu. Tiap hari pelanggannya rame terus. Saya curiga dia pakai pelaris apa sampai warung rame begitu.
1: Jangan asal curiga sembarang ah. Nanti kalau orang lain dengar, bisa bahaya tuh.
0: Bah, terus, kau tahu kenapa usaha warung baksonya laris manis begitu?
1: Nah ini bagian yang belum kau paham, Andy. Jadi, beberapa waktu lalu tuh, saya sempat ngobrol sama Bang Amir, pemilik warung bakso itu. Katanya dulu, dia juga punya usaha tidak terlalu ramai seperti sekarang ini. Tapi
0: apa, Dila? Aduh, cerita cepat sudah.
1: Jadi, Bang Amir itu dia bisa sukses jualan bakso begini karena dia belajar cara buat bakso dengan rasa yang enak agar bisa dijual. Terus harga jual juga terjangkau isi dompet, sambil promosi juga di medsos. Dan Bang Amir berusaha kasih pelayanan yang terbaik bagi pelanggannya. Itu yang bikin usaha warungnya ramai setiap saat.
0: Oh, jadi begitu. Ah, saya sudah buruk sangka lagi.
2: Memiliki niat untuk memulai usaha tentu akan membuat Anda bersemangat. Jangan mudah putus asa. Teruslah berinovasi karena keberhasilan adalah hasil dari perjuangan dan ketekunan.

Kemiskinan ekstrim adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan atau layanan sosial. Seseorang dikatakan miskin ekstrim jika biaya kebutuhan sehari-harinya berada di kisaran 10.739 per orang per hari. Seperti yang diketahui, bahwa kemiskinan di Indonesia masih menjadi yang cukup besar yang harus dihadapi bangsa. Faktor yang mempengaruhi kemiskinan ialah sulitnya mendapat pekerjaan karena kalah saing dengan yang mempunyai ijazah sarjana. Sehingga, yang lulusan SMA-SMK saat ini sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Selain itu, umur juga menjadi faktor sulitnya mendapat pekerjaan. Beberapa strategi untuk mengatasi kemiskinan ekstrim diantaranya bantuan sosial, penggunaan infrastruktur, akses pendidikan dan kesehatan, program kewirausahaan, bantuan stimulan perumahan, pembangunan sanitasi dan akses air minum, penciptaan lapangan kerja, pengembangan sistem jaminan sosial, dan menumbuhkan swadaya setempat.

Usaha mikro, kecil, dan menengah tak lengkap jika tanpa adanya riset pasar. Riset pasar adalah kegiatan penelitian yang penting untuk pengembangan UMKM karena membantu memahami pasar, mengidentifikasi peluang bisnis, dan mengurangi resiko. Riset pasar yang tepat dan efektif dapat membantu UMKM memahami tren pasar, kebutuhan konsumen, dan mengidentifikasi peluang baru. Berikut beberapa hal yang dapat dilakukan dalam riset pasar. Pertama, mengidentifikasi produk yang dibutuhkan oleh target konsumen. Kedua, mendapatkan umpan balik dari konsumen potensial. Ketiga, mengetahui tingkat kepuasan pelanggan terhadap produk atau jasa yang disediakan. Keempat, mengetahui target pasar. Kelima, mengetahui pendapat konsumen potensial tentang minat mereka terhadap ide produk bisnis.

0: guess I'm a bad liar.
1: Usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan oleh individu, kelompok, badan usaha kecil, maupun rumah tangga. Saat ini pemerintah Indonesia telah meluncurkan UMKM Go Digital. Apa sebenarnya itu? UMKM Go Digital adalah inisiatif untuk mendorong usaha mikro, kecil, dan menengah bertransformasi dari bisnis konvensional menjadi berbasis digital. Proses ini memungkinkan UMKM untuk memanfaatkan teknologi digital dalam berbagai aspek bisnis, seperti pemasaran, penjualan, hingga pengelolaan keuntungan. Teknologi digital membantu UMKM dalam mengelola bisnis dengan lebih baik, mulai dari akuntansi, manajemen stok, hingga layanan pelanggan. Tahun 2024 menjadi titik awal penting bagi akselerasi digital UMKM. Dengan semakin banyaknya pelaku yang beralih ke platform digital, diharapkan hal tersebut bisa menjadi penggerak utama perekonomian Indonesia, di mana UMKM memiliki peluang besar untuk mendukung Indonesia Emas 2024 dengan memperkuat ekonomi digital, berorientasi ekspor, mendorong inovasi, dan berkontribusi pada pembangunan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

0: punya modal terbatas buat usaha, tapi kira-kira bisa buka usaha apa ya?
1: Hey Joe, kenapa bingung? Zaman sekarang banyak cara untuk buka usaha meskipun modal awalnya kecil.
0: Ah, emang bisa kah?
1: Ya elah, bisa dong. Yang penting gunakan tips seperti ini. 1. Legalitas usaha. Ini tuh tentang mengurus legalitas usaha sebagai perseroan terbatas atau PT perorangan yang dapat meningkatkan kredibilitas di mata lembaga keuangan. 2. Manfaatkan kredit usaha rakyat. Nah, ini adalah program pemerintah yang menawarkan pinjaman dengan bunga rendah untuk pelaku UMKM. 3. Efisiensi biaya operasional. Karena dapat meningkatkan keuntungan secara signifikan, pangkas pengeluaran yang tidak perlu, dan fokus pada kegiatan yang memberikan dampak positif bagi perkembangan usaha. 4. Mengikuti program bantuan usaha. Karena banyak pemerintah dan perusahaan besar itu menyediakan program bantuan permodalan untuk mendukung UMKM. Nah, tips seperti ini, pelaku UMKM bisa lebih mudah untuk mendapatkan modal. Gitu, Jo.
0: Wah, oke juga nih tips dari Ko.

Sebelum Anda memutuskan untuk berinvestasi, sebaiknya lakukan riset dan analisis untuk mendapatkan informasi yang memadai dan membuat keputusan yang objektif. Anda dapat melakukan riset investasi dengan cara pelajari perusahaan jika ingin berinvestasi saham. Pahami profil risikonya. Tentukan tujuan investasi. Pertimbangkan kesanggupan modal. Jangan tergoda dengan berita atau rekomendasi tanpa melakukan analisis sendiri. Jangan lupa membuat perencanaan yang matang dengan belajar untuk memilih saham.

0: stunting itu dimulai dari apa? Dan apa sih stunting itu?
1: Oke, berikut penjelasannya. Stunting dimulai dari kondisi gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak-anak sebagai akibat dari kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu pada saat hamil atau pada masa pertumbuhannya. Stunting biasanya ditandai dengan gigi anak yang lebih pendek daripada standar usianya. Jumlah kasus stunting di Indonesia masih tergolong tinggi, yaitu sekitar 3 sampai dengan 10 anak. Oleh karena itu, stunting masih menjadi masalah yang harus segera ditangani dan dicegah. Gejala stunting umumnya bisa terlihat saat anak berusia 2 tahun. Namun, hal ini sering tidak disadari atau malah disalahartikan sebagai perawakan pendek yang normal. Gejala dan tanda-tanda yang bisa menunjukkan anak mengalami stunting adalah tinggi badan anak lebih pendek daripada tinggi badan anak seusianya, berat badan tidak meningkat secara konsisten, dan tahap perkembangan yang terlambat dibandingkan anak seusianya, tidak aktif bermain, sering lemas, dan mudah terserang penyakit, terutama infeksi. Pastikan untuk rutin mengukur berat badan, tinggi badan, dan indeks massa tubuh anak ke posyandu atau fasilitas kesehatan terdekat. Jika hasil screening menunjukkan pertumbuhan anak tertinggal dibandingkan anak seusianya, lakukanlah pemeriksaan lanjutan.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2. Masih dari kawasan Jalan Patimura di frekuensi 101,5 FM RRI Pro 2 Serui, teman terbaik kamu. Hai hai hai untuk teman Pro 2 yang masih terjaga nih di sana, dimanapun kalian berada nih teman Pro 2. Oke. Kau aja cuma bilang ya. Cuaca di luar nih dingin sekali. Tapi cuaca saja yang dingin aja yang kos positif lagi. Ke teman Pro 2 BTW kita atau Kak Ocha akan ngobrol-ngobrol dikit ya tentang film. Dan ini ada beberapa film juga nih teman Pro 2. Dan kali ini ya teman Pro 2 yaitu film Gohan ya. Mungkin Gohan udah enggak asing lagi ya teman Pro 2 kita dengar, yaitu film kisah anjing jalanan ya yang mengubah hidup banyak orang. Ya film drama keluarga asal Thailand ini ya teman Pro 2 yang berjudul Gohan resmi tayang di bioskop Indonesia mulai hari Kamis 14 Mei 2026. Ya film produksi Gede Hal 559 tersebut ya menghadirkan kisah emosional tentang cinta, kehilangan, dan harapan melalui perjalanan seekor anjing. Dan Gohan ini ya diproduseri oleh Van Reid dan Nataut ya. Kursi sutradara diisi oleh Chayanop. Oh, nama Thailandnya agak lain dan ada Atta dan juga Napawut. Ya, film tersebut ya teman Pro 2 juga dibintangi oleh Jinjet Watanasin, Tontawan, Cacai hadir. Maksudnya namanya nih ya teman Pro 2 hadir pula. Dan Yasusi, Kitajima, ada Ohmi Ryota hingga Poi Mamhetar. Ya Gohan mengikuti kisah seekor anjing jalanan ya yang perjalanan masuk ke kehidupan membuat orang kesepian. Dan mereka adalah seekor pensiunan insinyur asal Jepang ya, seorang pekerja migran serta pasangan muda yang berhubungan, yang hubungannya mulai merenggang. Ikatan tak terduga antara manusia dan hewan tersebut berkembang menjadi perjalanan menyentuh ya tentang cinta dan penyembuhan. Dan film ini juga memperlihatkan bagaimana kasih sayang ya tidak selalu harus diungkapkan lewat kata-kata. Cerita dimulai ketika anjing liar bernama Gohan hidup di sekitar minimarket di Siraksha, Thailand. Hidupnya berubah setelah bertemu Hiro ya, seorang insinyur Jepang yang tinggal sendirian di Thailand dan kemudian merawatnya. Namun teman Pro 2 kebersamaan mereka ya tak berlangsung lama ya setelah Hiro meninggal dunia akibat COVID-19. Gihun kemudian berpindah tangan dan bertemu Namcha, ya pekerja migran asal Myanmar yang membawanya menjalani kehidupan baru di Bangkok.

Perjalanan hidup Gohan ya terus berlanjut hingga ia bertemu pasangan mahasiswa bernama Pele dan Jaide. Ya, di tengah hubungan mereka yang mulai renggang, kehadiran Gohan justru menjadi penghubung emosional yang perlahan menyembuhkan luka masing-masing. Dan film ini ya teman Produa disebut menghadirkan kisah hangat tentang arti rumah, kehilangan dan hubungan emosional antara manusia dengan hewan peliharaan. Ya, kita lihat ya teman Produa, nuansa dramanya juga disebut serupa ya dengan film-film keluarga emosional khas Thailand yang menyentuh hati penonton. Dari rumah produksi pembuat How to Make a Million Before Grandma Dies ini ya, film Gohan ini digadang-gadang menjadi salah satu drama keluarga Asia yang paling dinantikan tahun ini loh teman Produa. Oke teman Produa, kita break sejenak dulu ya. Jangan kemana-mana, tetapkan kebersamaanmu hanya di RRI Produa. Seruin.

0: Pulang lah Vanessa. Tahan dulu teman-teman. Oi, teman-teman. Aku sih mau bisa gini deh.
1: Aduh, kakak. Ada hamil tuh. Coba stop kurang-kurangi micin, kak. Kakak makan makanan yang bergizi boleh. Bapak sudah belikan vitamin, tapi kakak tidak pernah minum.
2: Aduh, bapak. Malas sekali mau minum barang itu. Lagian, tidak apa-apa juga, mu. Saya lebih suka makan makanan yang seperti begini daripada buah, sayur, apalagi susu. Aduh, tidak.
1: Kakak harus ingat. Sekarang kakak tidak cuma makan buat diri

Tahukah kamu siapakah sastrawan pertama Indonesia? Novel pertama kali datang di Indonesia pada tahun 1920-an, di mana memuat sebuah kisah yang sesuai dengan tren pada zaman tersebut, yaitu kisah percintaan dibuat oleh Mara Rusli dengan novelnya berjudul Siti Nurbaya. Sebuah roman diterbitkan pada tahun 1920 dan sangat banyak dibicarakan orang bahkan sampai kini. Mara Rusli adalah sastrawan Indonesia Angkatan Balai Pustaka atau periode sastra yang muncul pada masa penjajahan Belanda sekitar 1920-an hingga 1930-an. Dalam dunia sastra Indonesia, Mara Rusli digelari sebagai Bapak Roman Modern Indonesia oleh H.B. Yasin yang juga salah satu sastrawan tanah air. Mara Rusli merupakan sastrawan Indonesia yang lahir di Kota Padang, Sumatera Barat pada 7 Agustus 1889. Ia lahir dalam lingkungan keluarga yang beragama Islam serta merupakan keturunan bangsawan. Ayah Mara Rusli, yaitu Sultan Abu Bakar, adalah seorang Demang yang bergelar Sultan Pangeran yang masih merupakan keturunan langsung Raja Pagaruyung. Sedangkan ibunya berasal dari Jawa dan masih keturunan dari Sentot Ali Basya, salah satu panglima perang Pangeran Diponegoro dalam Perang Jawa. Mara Rusli memiliki gelar yang berasal dari ayahnya yang

Pernah gak sih kalian merasa takut ketinggalan suatu tren tertentu? Kalau iya, bisa jadi kamu terkena istilah FOMO, Fear of Missing Out atau FOMO, artinya ketakutan ketinggalan informasi atau tren terbaru yang sedang berlangsung. Ini sering terjadi ketika kita melihat teman-teman atau orang lain melakukan sesuatu yang seru dan kita merasa harus ikut serta agar tidak merasa tertinggal. Tahukah kamu bahwa FOMO bisa berdampak negatif bagi kesejahteraan? Yuk ikuti tipsnya agar kamu tidak menjadi korban FOMO. Pertama, batasi waktu online. Cobalah untuk mengatur waktu online yang kamu habiskan di media sosial. Ini akan membantu untuk mengurangi tekanan untuk selalu terkoneksi. Kedua, tetap fokus. Ingatkan diri sendiri tentang apa yang penting dalam hidupmu. Ingatkan juga bahwa FOMO bisa membuat kita lupa untuk mengejar impian dan tujuan kita sendiri. Ketiga, hadirkan diri. Nikmati saat-saat di dunia nyata bersama teman-teman dan keluarga, dan ciptakan kenangan yang berarti. Jadi jangan biarkan FOMO mengendalikan hidupmu. Ingatlah bahwa kamu tidak perlu selalu terhubung dengan segala hal. Temukan keseimbangan dan nikmati hidupmu tanpa ketakutan untuk ketinggalan.

0: Marco, besok pergi bioskop kah? Dengan Ana yang lain, ada film baru.
1: Ae, sama alas kan pergi sudah. Saya biasa nonton di pembajakan saja di HP, gratis.
0: Astaga, Marco. Pembuat dan pemain film dong secape-cape syuting, kok malah pi nonton film bajakan? Kau tahu kah tidak, selain bikin produser dan pemain rugi, nonton film bajakan juga bisa bikin kupu HP kena malware.
1: Iyo kah?
0: Iyo. Jadi dalam situs film bajakan ada malware berisi virus yang berpotensi menginfeksi laptop atau HP. Kalau di virus menyebar, bisa saja kupu perangkat elektronik dikendalikan oleh orang yang telah bertanggung jawab. Dong bisa kasih nyala ku kamera, terus dong rekam kupu aktivitas tanpa kau tahu.
1: Ih, bahaya sekali Ale, saya baru tahu nih. Mulai sekarang saya tidak akan nonton film bajakan lagi yuk.

0: Bah, apa tuh? Masih pagi lagi sudah ribut sampai. Perempuan ini nih kayaknya minta dapat hajar lagi. Kau bikin apa ya kira-kira? Masih pagi lagi sudah banting barang-barang. Putra senang lihat saya istirahat, iyo.
1: Maaf, Bapak. Mama tidak sengaja kasih jatuh piring. Habis piring ini licin, Mama baru selesai cuci.
0: Ah, walasan saja. Biru-biru di kopo mata tuh masih kurang, kah? Jadi kau minta dapat hajar lagi. Mari sini, sahajar kau tambah.
1: Selama ini saya sabar hadapi kau, tapi kau tidak pernah berubah. Saya ini kau istri yang harusnya kau sayang-sayang. Bukan kau pukul tiap hari. Sekali lagi kau pukul saya laporkan kau ke polisi. Dan tong cerai.
0: Mama, jam begitu, Ba. Bapak janji akan berubah, tidak akan kasar-kasar lagi, Ma. Maaf, Mama. Ma, minta maaf, eh?
1: Apapun alasannya, kekerasan terhadap perempuan bukan hal biasa. Sadar, peduli, dan laporkan. Stop kekerasan terhadap perempuan.

0: Hai sayang, kamu tumben banget banget.
1: Iya dong, kan kita mau pacar. Habisnya, sekarang paling mentok kalau ngedate itu cuma bisa baik kok.
0: Sabar ya, Kak. Nanti setelah pandemi, kita nonton bareng, kita dinner bareng, terus pulangnya konterin pakai motor.
1: Oh, sama nonton konser. Kan terakhir 2019 kita nonton konser ada Masif. Ingat nggak? Yang aku rekam pakai handycam aku.
0: Ingat lah. Itu momen yang paling menyenangkan buat. Pak, kamu deket nggak sama Jenner?
2: Coba lihat keluar deh.
0: Bulannya lagi bagus banget.
1: Ya nih, aku lagi ngeliatin juga. Lucu ya, kita di dua tempat yang berbeda, tapi bisa ngeliat bulan yang sama. Aku jadi ngerasa deket sama kamu. I miss you, bye. Halo?
3: Halo?
1: Bye.
3: Bye. Bye. Hello.
0: Sayang, sayang. Sorry, aku ketiduran.
2: Kamu tadi ngomong apa?
1: Gak apa-apa kok. Lagi, sana kamu tidur aja. Kamu pasti capek banget kan?
0: Yaudah, aku tidur dulu ya.
2: Good night.
1: Good night, bye.

Kata takjil marak digunakan sebagai kata ganti kudapan yang dimakan sesaat setelah buka puasa. Biasanya berupa makanan manis seperti kolak pisang, sop buah, es campur, dan lain-lain.

Tak terasa ya teman berdua, kita udah berada penghujung acara kita. Oke, saya Rosa pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Bye-bye.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.

Ada seorang pengusaha besar berumur sekitar 65 tahun. Terkenal, asetnya tidak lagi terhitung. Satu hari, pengusaha kita ini bertemu dengan seorang teman wartawan. Terjadilah dialog. Sang wartawan bertanya kepada pengusaha kita, "Pak, umur Bapak berapa tahun?" "Umur saya? Iya, paling sekitar 7 tahun. "Loh, 7 tahun? 7 tahun. Anak Bapak berapa orang?" "Satu." "Satu saja? Satu saja." "Harta Bapak berapa banyak?" "Ya, paling sekitar 10 sampai 15 juta rupiah saja." Teman wartawan berkata, "Pak, kenapa Bapak berdusta? Bapak orang terkenal, pengusaha besar, punya biografi. Kami tahu umur Bapak 65 tahun. Kenapa Bapak bilang 7 tahun? Anak Bapak pun banyak. Kenapa cuma bilang satu? Harta Bapak, aset sudah tidak ternilai. Kenapa Bapak bilang cuma 10 sampai 15 juta rupiah saja?" Senyum agak getir, sang pengusaha menjawab, "Kau benar, Nak. Umur saya kalau jumlahnya sih memang 65 tahun. Tapi dari 65 tahun umur saya itu, rasa-rasanya baru 7 tahun yang ada artinya di sisi Allah. Baru 7 tahun sujud saya benar. Baru 7 tahun saya laksanakan perintahnya, saya tinggalkan larangannya. Sisa umur yang lain habis kelabu warnanya, penuh dosa dan keingkaran. Saya katakan umur saya cuma 7 tahun. Anak, kau juga tahu anak saya banyak. Tapi dari sekian banyak anak ini, rasanya cuma satu yang akan jadi buah hati, belahan jantung, pelanjut cerita, penerus sejarah, anak soleh yang akan mendoakan orang tuanya. Yang lain susah diurus anak saya itu." "Oh gitu toh." "Iya. Mengenai harta, Pak, kau juga benar. Harta saya, aset saya sudah sulit dihitung lah. Pabrik di mana-mana, di tiap bank hampir ada deposito saya. Tapi dari sekian banyak harta itu yang saya ingat, baru sekitar 10 sampai 15 juta yang saya belanjakan di jalan Allah. Saya sumbangkan masjid, saya bantu pesantren, saya bantu yatim piatu. Dan itu yang akan jadi milik saya yang sebenarnya. Yang akan saya bawa menghadap Allah. Saya bawa ke alam kubur. Yang lain akan jadi rebutan ahli waris sesudahnya." Jangan-jangan orang tua tadi adalah kita-kita ini. Jangan-jangan kita-kita ini adalah orang tua tadi. Tapi yang pasti, jangan sampailah kita seperti orang tua tadi itu. Dari sekian banyak umur yang diberikan, berapa yang punya nilai di sisi Allah? Dari sekian banyak anak titipan Allah kepada kita, berapa yang akan jadi anak soleh, buah hati, belahan jantung, pelanjut cerita, penerus sejarah? Dan dari sekian banyak harta kita, berapa yang sudah kita belanjakan di jalan Allah, yang artinya akan jadi milik kita yang sebenarnya? Banyak ketidakadilan yang terlepas dari pengadilan dunia. Sering orang-orang yang berbuat kebaikan tidak mendapat perlakuan yang pantas di dunia ini. Sering kehidupan jadi rancu. Yang benar dikhianati, pengkhianat dibenarkan. Yang tuntunan dijadikan tontonan, yang tontonan malah dijadikan tuntunan. Untunglah ada akhirat. Bukan sekedar melepas diri dari ketidakberdayaan kita menghadapi sistem, tapi cermin bahwa tidak satu ketidakadilan yang bagaimanapun kecilnya yang terlepas dari pengadilan dunia akan terlepas juga di pengadilan akhirat nanti. Inilah keadilan. Karena itu pada jumpa kali ini saya ingin menyampaikan sebuah hadis tentang apa yang harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Qadhi Rabbul Jalil nanti. Sebuah hadis menyatakan, "Lan tazula qadama 'abdin yaumal qiyamah
hatta yus'ala an arba'i khisalin. Besok di hari kiamat tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba sebelum ia dimintakan tanggung jawab terlebih dahulu tentang empat persoalan. Apa yang empat itu? Pertama, an umrihi fima afnahu. Umur yang diberikan kepadanya akan dimintakan tanggung jawab kelak, di mana umur itu dihabiskan. Diberikan umur 30 tahun kah, 40 tahun, 50 sampai 70, 100 bahkan. Sejak kita akil balik sampai ajal datang merenggut nyawa, di mana umur itu dihabiskan. Kita sering main-main, padahal waktu berjalan terus. Kita sering lalai dan lupa, padahal malaikat maut tidak pernah lalai dan lupa. Seorang nabi, Nabi Ya'qub alaihi salam, seketika akan ajal, beliau menanyakan, kalau saya ajal, kenapa tidak diberitahu lebih dahulu? Kata malaikat maut, sudah diberitahu. Loh, bagaimana caranya diberitahu? Perubahan yang terjadi pada fisik kita adalah pemberitahuan. Uban yang bertabur, mata yang mulai lamur, pendengaran yang mulai kabur, itu semua pemberitahuan agar kita mawas diri. Umur akan dimintakan pertanggungan jawab, di mana umur itu dihabiskan. William Shakespeare memang pernah bilang, waktu hidup itu singkat. Tahu-tahu baru saja zuhur, tahu-tahu sudah asar. Baru saja asar, tahu-tahu sudah maghrib. Yang kemarin anak-anak, tahu-tahu sudah punya anak. Tahu-tahu, tahu-tahu, dan tahu-tahu. The time of life is short, kata Shakespeare. Waktu hidup itu singkat betul. Namun waktu yang singkat akan terasa ada manfaatnya kalau kita bisa memanfaatkannya dengan yang sebaik-baiknya. Apalah umur panjang kalau cuma untuk menimbun dosa dan kesalahan. Lebih baik umur yang panjang tapi untuk mengkoleksi berbagai kebajikan. Inilah makna ucapan Nabi, khairukum man tala umruhu wa hasuna amalu. Yang terbaik di antara kamu orang yang panjang umurnya dan banyak juga kebaikannya. Umur ini yang sering kita berleha-leha menghabiskannya untuk sesuatu yang tidak punya nilai, kelak akan dimintakan tanggung jawab di hadapan Allah Azza wa Jalla. Lalu yang kedua, wa an syababihi fima ablahu. Masa muda, pernah diberikan umur muda, di mana dihabiskan umur muda itu? Hura-hura atau untuk sesuatu yang bermanfaat? Dahulu ada seorang selebritis lah kalau zaman kita sekarang. Namanya Ibrahim bin Adham. Namanya Malik bin Dinar. Namanya saja sudah Malik bin Dinar, Raja bin Uang. Hidupnya jet set. Satu malam dia mengadakan pesta di rumah mewahnya. Datang seorang pengemis. Bertanya kepada penjaga pintu, siapa yang punya rumah ini? Bos saya. Iya, Malik bin Dinar. Oh, orang kaya? Orang kaya. Selebriti? Selebriti. Dia hamba apa orang merdeka? Dia orang merdeka. Kalau hamba bagaimana bisa pesta sehebat ini? Orang tua itu senyum lalu bilang, sampaikan kepada bosmu Malik bin Dinar, dia memang orang merdeka. Kalau dia hamba, bukan seperti ini pekerjaannya. Dia orang merdeka. Dilarang tidak terlarang, dicegah pun tidak tercegah. Merdeka dia memperturutkan hawa nafsunya. Kalau dia hamba, hamba Allah, bukan begini pekerjaannya. Menghabis-habiskan waktu untuk pesta, hura-hura, sesuatu yang tidak ada gunanya. Ini disampaikan kepada Malik bin Dinar, dia tercenung mendengar orang tua yang misterius itu. Malamnya dia bermimpi kiamat datang. Dia akan dia masukkan ke dalam neraka. Karena itulah lalu dia bertobat dan kemudian menjadi ahli sufi yang terkenal, Malik bin Dinar. Masa muda akan dimintakan tanggung jawab. Yang ketiga, wa an ilmihi maza amilabi. Ilmu yang dimilikinya, kemana ilmu itu diamalkan?
untuk mencerdaskan orang atau untuk membodohi orang yang memang sudah bodoh, untuk membimbing umat atau menyesatkan orang lain, agar hamba menjadi hamba Allah atau agar orang menghambakan dia. Ilmu akan dimintakan pertanggungan jawab. Yang terakhir, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Kita akan dimintakan tanggung jawab tentang harta kita, dari mana harta itu didapat dan kemana harta itu dibelanjakan. Perhatikan yang terakhir ini tentang ilmu. Pertanyaan akhirat cuma satu, ilmumu kau amalkan untuk apa? Tentang umur, pertanyaan akhirat pun satu, umurmu kau habiskan di mana? Tentang masa muda, pertanyaan akhirat juga satu, masa mudamu kau gunakan buat apa? Tapi khusus tentang harta, pengadilan akhirat bertanya

Bila engkau hendak memuji seseorang, pujilah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tiada seorang pun manusia lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun, lembut kepadamu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: kau mau coba obat ini kata Rada. Bisa buat kau pikiran itu melayang-melayang Pokoknya kau pun stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertarik dengan namanya narkoba.
0: Kau belum coba jadi kau bicara begitu.
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Iyo kak.
1: Iyo.
0: Tapi kawan saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Anda sedang mendengarkan Jazz Music Pro 2.

0: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ji, suaranya macam. Astaga, Om Markus tebang pohon lagi nih. Om Markus. Om, kenapa tebang pohon lagi? Kemarin kan Om sujanji toh sama warga untuk tidak menebang pohon sembarangan.
1: Aduh, Ita. Om minta maaf. Om juga rasa bagaimana tapi Om butuh uang.
0: Aduh, oke sudah Om. Tapi ini yang terakhir ya Om tebang-tebang pohon di sini. Tanah di sini tuh rawan Om. Satu pohon hilang saja, tanah ini bisa longsor.
1: Iya Ita, Om janji ini yang terakhir. Besok Om akan datang bawa bibit pohon untuk tanam bersama warga di sekitar. Untuk ganti pohon yang Om sempat tebang ini.
0: Ih asik, kita tanam pohon bersama lagi. Life's a happy
1: thing. Satu pohon yang kamu tanam hari ini bisa menyelamatkan 100 nyawa di masa depan. Tebang satu, tanam 1000 harapan. Cegah bencana mulai dari menjaga pohon di sekitar kita.

0: beberapa hari ini sih hujan deras terus, jadi jangan sampai ada longsor lagi nih.
1: Om, kenapa ini? Macam beban berat kah?
0: Begini Tante, berapa hari ini kan hujan terus, saya takut longsor Ale. Kalau longsor bagaimana? Tung mati semua kapa?
1: Astaga Om, itu yang saya bilang kemarin toh. Tong dua pergi ikut sosialisasi kebencanaan. Jadi Om, kemarin itu dong bilang kalau tong tinggal di daerah yang rawan longsor, kita harus bisa mengenali tanda-tanda yang muncul. Macam jalan retak kah, pohon atau tiang yang tiba-tiba miring kah, air dari mata air yang tiba-tiba keruh, dan suara-suara gemuruh. Dan satu lagi Om, jangan lupa juga untuk siapkan tas mitigasi bencana. Biar kalau tiba-tiba bencana datang, kita langsung siap.
0: Aduh, iyo eh. Harusnya tuh kemarin saya ikut deng tante dong satu kali pergi ke sosialisasi sana supaya saya mengerti. Saya menyesal sekali loh.
1: Nah itu, ingat ya Om, kesiapsiagaan menyelamatkan nyawa. Jadi, lebih baik waspada sebelum bencana terjadi, daripada menyesal di kemudian hari.

Musim kemarau adalah salah satu musim dalam iklim tropis yang ditandai dengan curah hujan yang sangat sedikit atau bahkan tidak ada sama sekali selama periode tertentu. Di Indonesia, musim kemarau biasanya terjadi antara bulan April hingga Oktober, meskipun waktu pastinya bisa berbeda tergantung wilayah. Tips untuk bencana di musim kemarau: cegah kebakaran hutan dan lahan. Hindari membakar sampah atau lahan secara sembarangan. Buat jalur pemisah atau sekat bakar di sekitar area rawan kebakaran. Siapkan alat pemadam api sederhana seperti air, sabit, atau alat pemotong rumput. Hemat dan kelola air dengan baik. Simpan air hujan yang turun di awal musim kemarau. Gunakan air secukupnya dan hindari pemborosan. Perbaiki keran yang bocor

0: Boleh bernafas.
1: Namun derasnya air sungai dapat memalukan hati kita ketika kita tidak bijaksana memanfaatkan sumber daya alam dengan benar.

hijaukan bumi pertiwi untuk mata air. Jangan sampai ada air mata. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Serui.

Kopi dong. Oh, satu. Siap.

0: galau, Kang. Kalau ngomongin galau mah, saya juga pernah galau, Kang. Kalau diceritain mah, panjang banget. Jadi dulu...
1: Risik!
2: Orang saya yang galau, kok situ yang curhat?
0: Maaf, Kang. Kebawa suasana. Nih, kopi dulu, Wat.
2: Orang nggak pesan kopi?
0: Ya, nggak apa-apa. Minum biar tenang. Kang, ini saya ngasih tahu aja. Di mata Tuhan, kita itu sama. Akang laki-laki?
1: Laki-laki.
0: Dia perempuan?
1: Perempuan.
0: Cocok. Jodoh. Ini hujan, mendung, pertanda berkah, Kang. Udah bukan saatnya lagi jadi para badut. Sekarang waktunya Akang jadi peran utamanya. Kejar! Saya yakin Akang bisa dapetinnya.
1: Pasti bisa, Nya.
0: Yakin, Kang. Semangat. Ya?
1: Semangat. Bisa.
0: Udah kalau gitu. Ini kopi berapa? Gratis, ya.
1: Makasih, ya?
0: Iya. Saya juga pernah ada di posisi Akang, soalnya.
1: Hati-hati, Kang.
0: Ya, jangan kalau-kalau.
3: Kopi, kopi.

Oke, teman peradua dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 peradua FM Serui, teman terbaik kamu. Selamat pagi nih untuk teman peradua dimanapun kalian berada, terkhususnya buat kamu yang berada di 4 sudut kota Serui. Selamat pagi dan juga selamat menjalankan aktivitas kamu di pagi hari ini, teman peradua. Hari Jumat masih cuti bersama ya teman peradua. Aduh, kalian weekendnya long banget nih. Aku dari kemarin udah masuk teman peradua. Tapi gak apa-apa ya, asalkan uang makannya tetap utuh, Jela. Iya, WLP kita harus tetap utuh karena kita kan gak ada libur ya teman peradua. Seneng deh kalau uangnya utuh-utuh gini.

Tuan Pradua, sebentar lagi kan kita akan sama-sama menikmati, mengikuti perhelatan olahraga yang terbesar di dunia ya Tuan Pradua, ada Piala Dunia. Ngomongin soal Piala Dunia, kalian sudah nyiapin belum Tuan Pradua jersey kalian? Karena pertandingan Piala Dunia ini kita nontonnya tuh gak lengkap ya kalau kita tidak menggunakan jersey negara yang kita dukung, teman Pradua. Nah, ngomongin soal jersey dan juga Piala Dunia, teman Pradua, Piala Dunia ini kan tidak hanya menghadirkan pertandingan sepak bola yang bersejarah, tetapi juga melahirkan jersey-jersey ikonik yang dikenang hingga sekarang, teman Pradua. Desainnya, warnanya, hingga momen yang tercipta membuat beberapa jersey menjadi simbol era tertentu dalam dunia sepak bola, teman Pradua. Setiap edisi Piala Dunia selalu menghadirkan identitas baru dari masing-masing negara peserta. Tidak sedikit nih jersey yang kemudian menjadi favorit penggemar karena dianggap merepresentasikan kejayaan tim nasional mereka, teman Pradua. Selain faktor desain, popularitas sebuah jersey juga dipengaruhi penampilan para pemain. Nah, jersey yang dipakai saat menjuarai Piala Dunia biasanya menjadi atau memiliki nilai historisnya tersendiri ya teman Pradua bagi para penggemar sepak bola. Oke, kita flashback teman Pradua ke tahun 1970. Salah satu jersey yang paling ikonik di tahun itu datang dari Brazil, teman Pradua. Jersey kuning dengan kombinasi hijau tersebut identik dengan generasi emas Brazil yang dipimpin oleh Pele saat masih meraih gelar juara dunia, teman Pradua. Kemudian di tahun 1986 ada jersey dari Argentina, teman Pradua. Ini juga menjadi salah satu yang paling dikenang, di mana seragam garis biru langit dan juga putih itu identik dengan aksi legendaris Diego Maradona saat membawa Argentina menjadi juara dunia di Meksiko. Sementara itu ada negara favorit saya di Piala Dunia nanti, ada Jerman, teman Pradua, di tahun 1990. Dikenal lewat desain sederhana dengan motif garis hitam, merah, dan juga kuning di bagian dada. Jersey tersebut dikenang saat Jerman meraih gelar juara dunia ketiganya. Ih, keren ih Jerman. Selanjutnya teman Pradua, di tahun 1998, di tahun kelahiran saya, ketahuan udah tua. Ada jersey ikonik milik Prancis teman Pradua, di mana jersey biru tua dengan kombinasi garis merah putih itu identik ya dengan keberhasilan Prancis meraih gelar juara dunia pertama mereka di kandang sendiri. Kemudian pada era modern teman Pradua, ada jersey dari Spanyol di Piala Dunia 2010. Ini juga menjadi salah satu yang paling populer nih, dimana jersey merah khas La Furia Roja ini dikenang ya saat Spanyol meraih gelar juara dunia pertamanya di Afrika Selatan teman Pradua. Tidak sampai di situ saja teman Pradua, jersey dari Kroasia dengan motif kotak-kotak merah putih ini juga menjadi salah satu desain yang paling unik ya dalam sejarah Piala Dunia. Desain tersebut membuat Kroasia mudah dikenali di setiap turnamen internasional. Kemudian di tahun 2022, Argentina kembali mencuri perhatian teman Pradua setelah digunakan oleh Lionel Messi saat membawa negaranya menjadi juara dunia di Qatar. Jersey Piala Dunia kini tidak hanya menjadi pelengkap pertandingan teman Pradua, tetapi tentunya juga menjadi bagian ya dari budaya populer sepak bola. Banyak jersey legendaris yang masih diburu oleh kolektor dan penggemar loh hingga saat ini teman Pradua.

Okay, itu dia teman Pro2, deretan jersey Piala Dunia yang paling ikonik ya sepanjang sejarah. Kalau kamu udah punya yang mana nih teman Pro2? Oke, kita beralih ya teman Pro2 ke informasi selanjutnya. Masih informasi seputar Piala Dunia teman Pro2. Ada Inggris yang tampil meyakinkan sepanjang kualifikasi Piala Dunia 2026. The Three Lions ini memburu gelar juara dengan persiapan sempurna. The Three Lions yang merupakan julukan dari Inggris diprediksi akan kembali sebagai kandidat juara utama di bawah asuhan Thomas Tuchel. Mengandalkan generasi emas, mereka lolos dengan rekor yang sempurna, yakni 100% menang di kualifikasi dengan mencetak 22 gol dan tidak kebobolan 1 gol pun dalam 8 pertandingan teman Pro2. The Three Lions menyapu bersih laga grup tanpa kebobolan saat menghadapi Serbia, Albania, Latvia, dan juga Andorra. Tiket Piala Dunia diamankan pada Oktober 2025, teman Pro2. Inggris pun tidak ingin sekedar menggaungkan slogan football coming home. Inggris juga menjadi negara Eropa pertama ya yang lolos ke putaran final Piala Dunia 2026 karena tampil dominan sepanjang fase grup, teman Pro2. Striker Bayern Munchen Harry Kane menjalani musim 2025-2026 dengan sangat produktif. Kane ini bahkan telah mengoleksi 58 gol dan 8 assist dari 54 pertandingan di semua kompetisi teman Pro2. Catatan itu kemudian menjadi musim paling tajam sepanjang karir sang penyerang Inggris tersebut teman Pro2, di mana Inggris tentunya berharap ya kemampuan dan juga pengalaman dari Harry Kane ini mampu membawa dan juga membuat Three Lions tampil sebagai juara di Piala Dunia 2026. Hayo, siapa nih di antara kalian yang menjadi pendukung negara Inggris teman Pro2? Banyak juga ya, apalagi kemarin di Piala Dunia lalu teman Pro2, waktu konvoi saya melihat, wah pendukungnya Inggris banyak juga nih. Tidak kalah ya dari Brazil teman Pro2. Okay, itu dia teman Pro2, satu informasi updatean Piala Dunia buat kamu ya di pagi hari ini teman Pro2. Tidak sabar ya kita menantikan perhelatan akbar terbesar di dunia yang satu ini teman Pro2. Jadi siapkan tangan kamu untuk berdoa. Doakan negara favorit kamu biar nantinya bisa pulang dengan membawa trofi Piala Dunianya. Oke, ingat ya teman Pro2, tetap harus menjunjung tinggi sportivitas meskipun di media sosial nantinya kalian akan saling serang-menyerang. Tapi ingat kita semua saudara teman Pro2, jangan lupa hal tersebut. Oke, jangan kemana-mana, kita break dulu dengan mendengarkan time song teman Pro2 FIFA World Cup 2026 dari miliknya Shakira dengan judul Dai Dai. Ini Dai Serui kah? Dai mana nih teman Pro2? Kita break, stay tune on Pro2 Serui.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

ada kejutan besar di Piala Dunia 2026 ini. Piala Dunia 2026 ini akan diselenggarakan di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Di edisi kali ini, ada satu negara yang mencuri perhatian. Cape Verde atau Tanjung Verde lolos ke Piala Dunia untuk pertama kalinya. Pada kualifikasi Piala Dunia Ronde 3, di bawah tangan dinginnya Pedro Leitão Brito, yang lebih dikenal dengan julukan Bubista, Tanjung Verde berhasil memuncaki klasmen grup D zona Afrika, dan bahkan tim nasional sekelas Kamerun harus puas berada di posisi kedua. Lolosnya Tanjung Verde, tim berjuluk si Hiu Biru ke Piala Dunia 2026, adalah pencapaian bersejarah bagi negara kepulauan kecil di Afrika Barat. Kekuatan Tanjung Verde akan diuji di grup H oleh Spanyol, Uruguay, dan juga Arab Saudi.

Gemar nih makan es batu. Sebaiknya kamu hati-hati ya teman Pro 2. Gemar makan es batu, baik yang diambil langsung dari lemari pendingin atau sisa dari minuman yang dikonsumsi, sebaiknya batasi deh dari sekarang. Tahu nggak teman Pro 2? Jika makan es batu itu sering kamu lakukan, bisa menimbulkan gangguan kesehatan. Lalu apa sih dampaknya? Dengar ini. Pertama, merusak gigi. Makan es batu berlebihan dapat mengikis lapisan pelindung gigi, sehingga menyebabkan gigi ngilu atau nyeri. Kedua, tanda tubuhmu sedang bermasalah. Nah, teman Pro 2, gemar makan es batu juga dapat menjadi tanda seseorang menderita anemia defisiensi besi. Ada teori yang menyatakan bahwa mengkonsumsi es batu dapat meningkatkan pasokan ke otak, sehingga gejala anemia yang dirasakan penderitanya berkurang. Jika teman Pro 2 sering nih makan es batu dan mengalami gejala anemia defisiensi besi seperti kuku mudah rapuh, mulut kering, kulit pucat, dan pembengkakan pada lidah, segera periksakan diri ke dokter ya teman Pro 2.

0: lagi, Rin. Eh, udah tahu belum kalau di kelas kita bakal ada anak pindahan dari sekolah yayasan lain?
1: Oh ya? Wah, kelas kita bakal tambah ramai dong.
0: Loh, kok kamu malah seneng sih? Kamu tahu nggak, dia tuh backgroundnya beda sama kita. Kamu mau temenan sama dia? Kalau aku sih, enggak ya.
1: Loh, kenapa sih nggak mau? Dia kan juga manusia. Sama kan kayak kita?
0: Ya, emang sama-sama manusia sih. Tapi agamanya kan beda.
1: Aduh, Yayu. Indonesia saja terdiri dari beribu-ribu pulau, tapi masih tetap satu, tetap Indonesia. Yuk, mulai sekarang, amalin tuh sila kedua dalam Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kamu harus belajar mengakui persamaan derajat manusia tanpa membeda-bedakan suku, ras, agama, maupun golongan.
2: Namun jika hidup dengan perasaan cinta, meskipun sempurna,

Dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Produe FM Serui, teman terbaik kamu. Nah, untuk kali ini teman Produe, kita akan membahas yang ringan-ringan aja dulu ya, jangan yang berat-berat, soalnya lagi weekend, long weekend ya teman Produe. Aduh, kalian liburnya panjang banget sih. Teman Produe, kita akan ke Cina, di mana tren busana tradisional Cina atau Hanfu ini kembali populer ya dalam beberapa tahun terakhir. Kebangkitan gaya berpakaian bernuansa klasik ini bahkan melahirkan tren baru bernama Xin Zhongxi atau Neo Chinese Style yang kini digemari oleh para anak muda. Nama teman Produe, dibalik keindahan potongan dan juga detail pakaiannya, ada aturan budaya yang cukup rumit nih, termasuk soal jumlah kancing pada pakaian. Dalam sebagian tradisi masyarakat Cina, teman Produe, jumlah kancing ini dipercaya memiliki makna tertentu yang berkaitan dengan keberuntungan, status sosial, bahkan kematian loh teman Produe. Beberapa pengguna media sosial di Cina sempat mengeluhkan pakaian yang mereka beli karena dianggap membawa sial. Alasannya sebenarnya sederhana teman Produe, jumlah kancing pada pakaian tersebut. Jadi teman Produe, sejumlah wilayah di Cina meyakini angka 4 dan 6 dianggap kurang baik nih untuk pakaian. Kepercayaan ini berasal dari pepatah lama yang menggambarkan angka tersebut sebagai sesuatu yang tidak jelas atau tidak membawa kepastian, sehingga dipercaya bisa nih menghambat karir bahkan keberuntungan para pemakainya. Tidak hanya itu saja teman Produe, perkembangan pula keyakinan bahwa jumlah kancing ganjil diperuntukkan bagi orang hidup, sementara ganjil genap diidentik dengan orang yang sudah meninggal teman Produe. Karena itulah beberapa orang memilih melepas satu kancing dari pakaiannya agar jumlahnya menjadi ganjil. Meskipun demikian teman Produe, ada pula tradisi yang menyebutkan kain kafan justru tidak boleh memiliki kancing sama sekali, dimana dalam bahasa Mandarin kata untuk kancing atau kou juga berarti menahan. Keluarga orang yang meninggal khawatir ya keberadaan kancing akan menahan keturunan yang masih hidup teman Produe. Soal aturan kancing juga berbeda ya antara perempuan dan juga laki-laki, dimana di beberapa daerah teman Produe, laki-laki dipercaya tidak boleh mengenakan kancing dengan maksud tidak pakaian dengan 3 kancing, sementara perempuan dihindari memakai 4 kancing teman Produe. Bukan cuma jumlahnya teman Produe, posisi kancing juga dianggap penting, di mana mantel atau pakaian yang dikancingkan ke sisi kiri sering dikaitkan dengan pakaian orang meninggal. Kepercayaan ini berasal dari filosofi tradisional Cina ya, tentang keseimbangan alam teman Produe. Sisi kiri dianggap melambangkan langit, matahari, dan kedudukan tinggi, sementara sisi kanan melambangkan bumi, bayangan, dan juga posisi rendah teman Produe. Oke, kita harus menghargai setiap tradisi yang ada di berbagai daerah maupun negara ya teman Produe. Kalau tradisi di Cina meyakininya seperti itu, ya kita harus menghargainya teman Produe. Itu dia tradisi Cina yang meyakini salah jumlah kancing saja bisa bikin sial ya teman Produe. Kalau di sini ada juga sih, biasanya weton ya, itu di orang Jawa teman Produe. Tanggal lahir, bulan lahir itu sangat berpengaruh sekali. Oke, itulah yang menjadikan dunia kita unik dengan beragam budayanya, tradisinya juga teman Produe, jadi kita harus menghargainya. Selamat pagi untuk teman Produe, selamat menjalankan aktivitas kamu di pagi hari ini. So guys, please don't go anywhere. Stay tune ya on Produe Serui, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Produa, tahukah kamu bahwa hari di bumi semakin lama setiap abadnya? Meskipun perubahannya sangat kecil dan hampir tak terasa dalam kehidupan sehari-hari, para ilmuwan telah menemukan bahwa rotasi bumi secara perlahan melambat. Setiap abad, panjang satu hari di bumi bertambah sekitar 1,7 milidetik. Fenomena ini bukan kebetulan, melainkan hasil dari interaksi gravitasi antara bumi dan bulan. Bulan memiliki gaya gravitasi yang mempengaruhi bumi. Gaya ini tidak hanya menyebabkan pasang surutnya air laut, tetapi juga menarik dan memperlambat rotasi bumi secara perlahan. Nah, ketika air laut tertarik oleh gravitasi bulan, terbentuklah tonjolan pasang surut atau yang dikenal dengan pasang naik di sisi bumi yang menghadap bulan dan sisi sebaliknya. Namun, karena bumi berputar lebih cepat daripada bulan mengorbitnya, tonjolan air ini sedikit bergeser dari garis lurus antara bumi dan bulan. Pergeseran kecil ini menghasilkan gaya gesekan pasang surut atau yang dikenal dengan tidal friction yang memperlambat rotasi bumi dari waktu ke waktu. Teman Pro 2, menariknya lagi, perlambatan rotasi bumi ini pun juga berdampak pada bulan. Ketika bumi kehilangan sebagian energi rotasinya, energi itu ditransfer ke orbit bulan, membuat bulan akan bergerak menjauh sekitar 3,8 cm setiap tahun. Jadi, selain hari di bumi semakin panjang, jarak bumi dan bulan juga perlahan akan meningkat. Mata manusia adalah alat yang luar biasa dengan jutaan sel reseptor warna di retina. Kita mampu membedakan sekitar 10 juta warna yang berbeda. Namun, kemampuan mengidentifikasi warna ini tidak selalu sejalan dengan kemampuan memberi nama. Otak kita sering kesulitan memberi label untuk warna-warna halus seperti biru kehijauan atau merah muda pucat. Fenomena ini terjadi karena bahasa dan persepsi warna tidak selalu seimbang. Banyak warna yang bisa kita lihat dengan jelas, tapi tidak ada kata khusus untuk menyebutnya. Inilah sebabnya mengapa desainer atau seniman kadang menggunakan istilah kreatif untuk menjelaskan nuansa warna seperti merah bata atau biru langit senja. Jadi, meskipun mata manusia adalah kamera super canggih, otak tetap membutuhkan bahasa untuk menjembatani pengalaman visual dengan kata-kata yang bisa dipahami. Dunia warna tetap kaya, meski namanya terbatas.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Dari kawasan Jalan Pati Muraya kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Teman-teman dengar gak di luar sana ada saudara-saudara kita yang lagi mukulin Tifa, teman Pro 2. Ya, sebenarnya sekali di mana di hari ini teman Pro 2 akan dilangsungkan Mubes kedua Pemuda Adat Onate 2026, teman Pro 2. Untuk itu Ketua Poksus DPR Papua Willem Zaman Bonai menyatakan dukungannya terhadap pelaksanaan Musyawarah Besar atau Mubes 2 Pemuda Adat Onate tahun 2026 yang akan digelar pada 15 sampai dengan 16 Mei 2026. Menurut Willem, teman Pro 2, pelaksanaan Mubes kedua ini menjadi bagian penting ya dalam membangkitkan semangat pemuda untuk menjaga tanah adat serta mempertahankan kedaulatan masyarakat adat di wilayahnya agar tidak dirampas oleh pihak manapun, teman Pro 2. Ia menegaskan pembangunan di Papua pada prinsipnya harus tetap berjalan, namun hak-hak masyarakat adat wajib diperhatikan dan dihormati, teman Pro 2. Willem Zaman Bonai juga menyampaikan apresiasi terhadap pelaksana tugas Dewan Adat Daerah Yapen, khususnya kepada pemuda adat Onate, atas terselenggaranya Mubes kedua tersebut, teman Pro 2. Ia berharap melalui musyawarah besar itu dapat lahir gagasan serta langkah strategis dalam menjawab tantangan pembangunan daerah, khususnya bagi suku Onate. Selain itu, teman Pro 2, ia juga menyoroti pentingnya menjaga pembangunan daerah yang mulai terkikis akibat perkembangan zaman. Atas nama Ketua Poksus DPR Papua, Willem menyampaikan ucapan selamat dan juga sukses atas pelaksanaan Musyawarah Besar 2 Pemuda Adat Onate 2026. Itu dia teman Pro 2, satu informasi di mana Poksus DPR Papua yang mendukung Mubes 2 Pemuda Adat Onate 2026 yang akan berlangsung hari ini tepatnya di halaman kantor RRI Serui. Selamat pagi untuk teman Pro 2, selamat menjalankan aktivitas kalian di pagi hari ini. Kita break teman Pro 2, stay tune ya on Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

0: Sapu nama Marta. Saat ini, saya bersekolah di salah satu SMA di Surabaya. Menjadi minoritas di sini tidak terlalu berat buat saya. Karena mereka...
1: Marta, selamat pagi.
0: Pagi, Alex.
1: Kamu sudah mengerjakan tugas biologi kemarin?
0: Sudah, Alex. Barang jalan biasa. Meskipun awalnya saya dipandang sebelah mata karena berasal dari timur Indonesia, seperti kisah ini.
1: Marta, kamu dari Papua ya? Di sana ada nasi, ada roti, ada mall.
0: Benar, saya dari Papua. Semua yang kamu tanyakan ada di sana. Bahkan, Papua lebih indah dari apa yang kamu bayangkan.
1: Wow, keren sekali. Saya jadi penasaran dengan Papua.
0: Itu dia sedikit kisah saya, Marta si anak dari timur Indonesia. Jangan pernah insecure ya menjadi minoritas di suatu daerah. Karena kan Indonesia memang berbeda-beda, tetapi tetap satu.

Papua adalah sebuah provinsi yang terletak di paling timur Indonesia. Provinsi ini merupakan provinsi yang masih kental dan kaya akan kesenian dan kebudayaan. Kesenian dan kebudayaan yang ada di daerah ini sangatlah menarik. Sebagai warga negara Indonesia, Papua memiliki banyak kesenian dan kebudayaan yang ada di dalamnya. Kesenian dan kebudayaan tersebut sangat unik dan menarik. Papua memiliki pakaian adat untuk pria dan wanita yang hampir sama bentuknya. Pakaian adat itu memakai hiasan-hiasan seperti hiasan kepala berupa bentuk burung cendrawasih, gelang, kalung, dan ikat pinggang dari manik-manik, serta rumbai-rumbai pada pergelangan kaki. Namun ada juga masyarakat suku pedalaman Papua yang hanya menggunakan koteka dalam membalut tubuhnya. Papua memiliki rumah adat yang diberi nama Honai, di mana bahan yang digunakan untuk membuat rumah Honai yaitu dari kayu dan atapnya berbentuk kerucut yang terbuat dari jerami atau ilalang. Rumah tradisional Honai mempunyai pintu yang kecil dan tidak berjendela. Umumnya rumah Honai terdiri dari dua lantai, yang terdiri dari lantai pertama untuk tempat tidur, sedangkan lantai kedua digunakan sebagai tempat untuk bersantai, makan, serta untuk mengerjakan kerajinan tangan. Papua memiliki berbagai macam tarian yang unik dan menarik, seperti tari Selamat Datang yang merupakan tarian khas Papua, menggambarkan kegembiraan hati para penduduk yang menyambut para tamu terhormat yang datang ke wilayah Papua. Tari ini memiliki gerakan yang menarik, dinamik, serta dilakukan dengan semangat. Papua juga memiliki senjata tradisional yang digunakan untuk melawan musuh, seperti pisau belati Papua yang terbuat dari tulang kaki burung kasuari dan bulu burung tersebut yang menghiasi pinggiran belati itu. Namun ada senjata lain yang biasanya digunakan, yaitu busur dan panah, serta lembing yang digunakan untuk berburu. Adapun makanan khas Papua, yaitu sagu, yang dibuat menjadi papeda. Masyarakat Papua biasanya menyantap papeda bersama ikan kuah kuning. Papua pun memiliki banyak alat tradisional, salah satunya yaitu tifa. Tifa merupakan salah satu alat musik pukul yang terbentuk hampir mirip dengan gendang. Alat musik tifa terbuat dari kayu, yang mana pada bagian tengah kayu itu dibuat lubang besar yang dibersihkan. Lalu di ujung salah satu kayu itu ditutup dengan menggunakan kulit rusa yang telah dikeringkan, dan berfungsi agar alat musik tifa ini bisa menghasilkan suara yang indah dan bagus. Sahabat, masyarakat Papua biasanya membuat kerajinan tangan yang dibuat dari bahan-bahan yang tersedia di alam, seperti kerajinan tas yang bernama noken. Kerajinan ini dibuat dari kulit kayu yang dianyam, dan warna yang digunakan berasal dari pewarna alami akar tumbuhan dan buah-buahan. Noken ini biasa digunakan dan dibawa dengan

disebut-sebut tidak pernah berkomunikasi dengan dunia luar. Keberadaan suku ini baru ditemukan sekitar 40 tahun silam oleh misionaris Belanda Johannes Veldhuizen di pedalaman Papua. Suku Korowai yang berpopulasi sekitar 3.000 orang merupakan salah satu suku di daratan Papua yang tidak menggunakan koteka. Bahasa yang biasa digunakan oleh suku Korowai adalah bahasa Awiudumut yang merupakan bagian dari filum Transnugini. Bahasa ini juga biasa digunakan oleh berbagai suku di Papua Tenggara. Suku Korowai umumnya bertahan hidup dengan cara berburu di hutan. Keunikan lain dari suku Korowai adalah mereka tinggal di atas pohon yang tinggi. Oleh karenanya, suku Korowai terkenal akan tradisi mereka yang memiliki rumah pohon. Rumah yang mereka bangun pun bukan hanya sebatas beberapa meter saja dari permukaan tanah, melainkan bisa mencapai 15 sampai dengan 50 meter di atas pohon. Hal ini bertujuan untuk melindungi diri dari serangan binatang buas serta resiko banjir. Rumah pohon yang dibuat oleh suku Korowai pun memiliki pengerjaan yang cukup detail. Dimulai dari pemilihan bahan, serta menentukan pohon mana yang hendak digunakan sebagai penopang utama. Hal ini tidak bisa sembarangan asal pilih. Umumnya, mereka memilih pohon yang besar untuk dijadikan tiang utama. Sementara untuk dindingnya sendiri, terbuat dari kulit pohon sagu. Suku Korowai biasanya akan melakukan perayaan berupa pesta sagu untuk menyambut peristiwa-peristiwa penting seperti kelahiran dan juga pernikahan. Dalam pesta ini, mereka akan menyembelih daging babi sebagai hidangan sekaligus pertanda bahwa ada peristiwa yang patut untuk dirayakan. Rumor yang menyebutkan bahwa suku Korowai kanibal ternyata tidak sepenuhnya benar. Mereka tidak memakan daging manusia untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka hanya memiliki ritual memakan daging manusia yang melanggar aturan mereka, seperti tukang sihir. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa kanibalisme adalah bagian dari hukum adat mereka bagi orang yang terbukti melakukan perbuatan jahat ataupun terlarang. Ritual ini pun kini semakin jarang terjadi dan mulai ditinggalkan.

0: Bah, apa tuh? Masih pagi lagi sudah ribut sampai. Perempuan ini nih kayaknya minta dapat hajar lagi. Ku bikin apa ya kira-kira? Masih pagi lagi subanting barang-barang. Putra senang lihat saya istirahat, iyo.
1: Maaf, Bapak. Mama tidak sengaja kasih jatuh piring. Habis piring ini licin, Mama baru selesai cuci.
0: Ah, walasan saja. Biru-biru di kopu mata tuh masih kurang, kah? Jadi kau minta dapat hajar lagi. Mari sini, sahajar kau tambah.
1: Selama ini saya sabar hadapi kau. Tapi kau tidak pernah berubah. Saya ini kupu istri yang harusnya kau sayang-sayang. Bukan kau pukul tiap hari. Sekali lagi kau pukul saya laporkan kau ke polisi. Dan tong cerai.
0: Mama, jangan begitu, Ba. Bapak janji akan berubah, tidak akan kasar-kasar lagi, Ma. Maaf, Mama. Ma, minta maaf,
1: Apapun alasannya, kekerasan terhadap perempuan bukan hal biasa. Sadar, peduli, dan laporkan. Stop kekerasan terhadap perempuan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.